0: Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Mem. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upaya memperkuat keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus dilakukan di Kabupaten Sragen. Salah satunya melalui penyaluran Bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, CSR, dari PT BPR BKK Karangmalang untuk mendukung pembangunan dan renovasi warung UMKM di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Jumat 2 Oktober 2026. Bantuan senilai Rp10 juta tersebut diberikan untuk membantu perbaikan sarana usaha sekaligus menunjang pengembangan usaha UMKM milik warga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, bantuan tersebut menyasar pelaku UMKM di kawasan Pelem Gadung, Mojorejo, dan sekitarnya. Menurutnya, sejumlah usaha di kawasan tersebut telah berjalan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Bantuan CSR diharapkan dapat membantu para pelaku usaha memperbaiki tempat usaha sekaligus mengembangkan kegiatan ekonominya. Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut. Dukungan terhadap UMKM melalui bantuan sarana usaha dan modal kerja diharapkan dapat membantu pelaku usaha lokal terus bertahan, berkembang, serta memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sragen.
2: Pagi hari ini kami menyerahkan bantuan untuk renovasi dan modal kerja dari UMKM yang di sekitar Pelem Gadung, Mojorejo, dan sekitarnya. Ini UMKM yang melegenda, berpuluh-puluh tahun tidak pernah mendapat support dari pemerintah. Ini mereka sedang memperbaiki diri, memperbaiki bangunannya. Dari BKK Karangmalang mendapat bantuan CSR untuk pengembangan usahanya. Semoga bermanfaat untuk pengembangan UMKM.
3: Objek wisata wahana air Waterboom Jambangan Permai, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, menjadi salah satu referensi terbaik bagi masyarakat Sragen dan sekitarnya untuk menikmati liburan bersama keluarga di akhir pekan tanpa harus pergi jauh dari Kabupaten Sragen. Ketua Bumdes Karya Mandiri Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen, Hartono menjelaskan, Waterboom Jambangan Permai merupakan salah satu unit usaha yang dikelola Bumdes Karya Mandiri Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen. Pembangunan waterboom memanfaatkan dana desa di lahan kas desa secara bertahap mulai tahun 2019 hingga 2022. Waterboom Jambangan Permai kini menjelma menjadi pilihan wisata warga dengan konsep wisata yang menarik, suasana yang asri, serta pilihan wahana yang dapat dinikmati bersama keluarga menjadi daya tarik tersendiri. Tiket masuk juga ramah di kantong, pengunjung cukup membayar Rp10.000, sudah mendapatkan gratis satu porsi soto daging sapi dan dapat berenang sepuasnya setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Sementara jam operasional Waterboom Jambangan Permai buka setiap hari mulai pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat.
4: Di unit Waterboom kita promosi satu di medsos, di IG, ada juga kita dengan sistem marketing kami dengan pembelian soto 10.000 kan dapat bonus ciblon seharian lepas gitu.
5: Ramainya tuh hari apa?
4: Untuk ramainya ini untuk hari-hari biasa, Senin sampai Jumat itu biasanya stagnan ataupun habis duhur lah ramainya. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu kita ramai gitu. Iya. Buka kita jam operasional untuk Waterboom itu buka jam 8 pagi, tutup jam 5 sore.
5: Iya. Setiap hari?
4: Iya, setiap hari buka. Terus buka terus. Iya.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen di Kecamatan Mondokan, Kamis 1 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi para siswa, sekaligus memastikan fasilitas dan lingkungan pendidikan yang tersedia dapat memberikan kenyamanan selama mereka mengikuti kegiatan belajar. Dalam kunjungannya, Bupati Sragen meninjau sejumlah fasilitas, termasuk tempat tinggal siswa, serta berbagai kebutuhan yang menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Dari hasil pemantauan, secara umum para siswa dinilai merasa nyaman dan betah, baik saat tinggal maupun mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat. Bupati Sragen menilai fasilitas yang tersedia sudah cukup baik dan menjadi hal yang membanggakan. Diharapkan seluruh fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perkembangan dan pendidikan para siswa. Selain itu, keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi warga Sragen yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Kepada para guru dan tenaga pendidik, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan pendampingan yang diberikan kepada para siswa. Bupati juga meminta para pendidik memberikan perhatian secara lebih sabar dan pendekatan yang tepat, mengingat para siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan membutuhkan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Melalui dukungan fasilitas yang memadai, serta pendampingan dari para guru, sekolah rakyat diharapkan mampu memberikan lingkungan pendidikan yang nyaman, sekaligus mendukung tumbuh kembang para siswa.
2: Saya di Sekolah Rakyat Mondokan Sragen meninjau kondisi anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Alhamdulillah secara keseluruhan tadi kita cek makannya, tidurnya, fasilitasnya, kenyamanannya. Secara umum anak-anak kita kerasan tinggal dan bersekolah di sekolah rakyat ini. Nah, kita doakan anak-anak kita bisa terus memanfaatkan fasilitas sekolah rakyat ini, dan kepada seluruh warga Sragen yang memenuhi syarat untuk tahun depan bisa didaftarkan masuk di sekolah rakyat ini. Fasilitasnya luar biasa. Kelasnya, fasilitas umumnya itu sangat membanggakan, tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya.
3: Bunda Literasi Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH, mengajak seluruh orang tua di Kabupaten Sragen kembali membiasakan kegiatan mendongeng untuk anak di tengah kesibukan sehari-hari. Mendongeng bukan sekedar aktivitas untuk menghibur anak sebelum tidur. Namun lebih dari itu, mendongeng memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak, mulai dari membantu membentuk karakter, merangsang kecerdasan dan kreativitas, hingga mempererat hubungan emosional antara anak dan orang tua. Ditambahkan, melalui cerita yang disampaikan, orang tua dapat mengenalkan berbagai nilai moral, sopan santun, keberanian, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian kepada anak dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Orang tua tidak harus menyediakan waktu yang panjang untuk mendongeng. Cukup dengan meluangkan waktu sekitar 5 hingga 15 menit setiap hari, sudah dapat membangun kebiasaan membaca dan mendongeng bersama anak.
6: Zaman kami-kami ini dulu, waktu kecil, setiap hari kami dengar dongeng. Itu sampai besar itu ke bawah. Nah, nanti setiap hari kita dongengi, kita beritahu anak-anak kita agar menjadi baik. Kita berharap adik-adik, anak-anak kita, setiap hari kita dongengi, 5 menit, 3 menit enggak apa-apa, tapi terus kita dongengi, agar itu tadi ya, tumbuh karakter yang baik, tumbuh ikatan yang baik.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Memang.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di program acara Info Pagi ya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana, pada hari ini di Info Pagi ya, kita akan sedikit berbagi satu informasi untuk mengawali jumpa kita di Buana Sri Radio Publik Kabupaten Sragen. Informasi kali ini untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri, selamat berlibur, selamat berakhir pekan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, info pagi yang akan Indah Anjani hadirkan informasinya untuk Anda di info pagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

Baik, informasi kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar ya mengenai jemput bola Disduk Capil Kabupaten Sragen. Ya, di sini Minggu tetap melayani Mitra Buana, Sobat Dukcapil Sragen. Akhir pekan bukan halangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dukcapil Kabupaten Sragen ini hadir melalui pelayanan jemput bola administrasi kependudukan yang akan dilaksanakan di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo. Yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2026 ya, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo. Nah, berbagai layanan administrasi kependudukan ini tersedia, meliputi perekaman KTPL, cetak KTPL, aktivasi IKD, kartu keluarga, kartu identitas anak KIA, akta kematian, dan akta kelahiran. Nah, ini diperuntukkan khusus ya untuk pelaksanaan jemput bola, itu khusus untuk warga Desa Jambanan, Desa Panda, dan Desa Seribit. Nah, itu ya Mitra Buana, jadi pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Ini melakukan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo pada Minggu atau besok pagi ya, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Balai Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo. Sekali lagi, berbagai pelayanan administrasi kependudukan tersedia meliputi perekaman KTPL, cetak KTPL, aktivasi IKD, kartu keluarga, kartu identitas anak KIA, akta kematian, dan akta kelahiran. Dan ini khusus untuk warga Desa Jambanan, Desa Pandak, dan Desa Seribit. Semua pelayanan gratis, jadi yuk manfaatkan pelayanan jemput bola ini untuk mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, dekat, dan praktis. Karena pelayanan adminduk ini bukan hanya menunggu masyarakat datang, tetapi hadir mendekat kepada masyarakat. Jangan lupa ya, ikuti informasi terbaru Dukcapil Sragen melalui dukcapil.sragenkap.go.id, Disdukcapil Sragen, atau di @dukcapilsragen. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya, untuk informasi Dukcapil untuk besok pagi itu berada di Jambanan, Kecamatan Sidoharjo. Sementara untuk hari ini 3 Oktober ya, Sabtu 3 Oktober 2026 ini berada di Balai Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo. Untuk pelaksanaannya, jemput bola tersebut khusus untuk warga Desa Sukorejo, Desa Sambi, dan Desa Jambean. Ya, sekali lagi pelayanan gratis ya. Jadi untuk Mitra Buana, kami informasikan informasi dari Dukcapil Sragen bahwa melayani jemput bola di Dukcapil Kabupaten Sragen selama 2 hari, Sabtu Minggu ya, walaupun di sini libur. Nah, tapi Dukcapil Sragen ini melakukan pelayanan jemput bola adminduk hadir di Sukorejo ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke kantor, karena Dukcapil Kabupaten Sragen kembali hadir mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan langsung kepada masyarakat melalui pelayanan jemput bola adminduk ya. Itu Sabtu Minggu. Jadi untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 pelayanan berlangsung di Balai Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Kemudian ini untuk khusus warga Desa Sukorejo, Desa Sambi, Desa Jambean, semua pelayanan gratis ya. Kemudian pada hari Sabtu itu di Sambirejo, sementara pada hari Minggu itu di Kecamatan
Sidoharjo, tepatnya di Balai Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, khusus untuk warga Desa Jambanan, Desa Panda, dan Desa Seribit ya. Ini mulai pukul 9 juga sampai dengan selesai di Balai Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo pada hari Minggunya. Sekali lagi, berbagai pelayanan administrasi kependudukan tersedia, meliputi perekaman KTPL, cetak KTPL, aktivasi IKD, kartu keluarga, KIA, akta kematian, dan akta kelahiran. Baik Mitra Buana, itulah informasi dari Dukcapil Sragen mengenai jemput bola Disdukcapil Kabupaten Sragen, dilaksanakan pada Sabtu 3 Oktober dan Minggu 4 Oktober. Untuk hari Sabtu berada di Balai Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, sementara pada hari Minggu dilaksanakan di Balai Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo ya. Itu pelayanan gratis ya untuk warga masyarakat Sragen. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di Info Pagi bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri FM. Dan kali ini langsung saja, tadi setelah dibuka satu koleksi dari Bunga Citra Lestari Cinta Yang Terindah, kali ini ada Setia Band Istana Bintang.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi masih di Info Pagi ya. Nah, kali ini informasi atau pengumuman dari Sragen Batik Heritage Fest 2026. Kepada masyarakat Sragen, mari meriahkan Sragen Batik Heritage Fest 2026, sebuah perhelatan budaya dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen untuk memperkuat identitas Sragen sebagai the land of Javamen, sekaligus memperkenalkan potensi batik, kreativitas masyarakat, dan produk ekonomi kreatif daerah. Ya, kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026, ini bertempat di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Beragam kegiatan menarik siap memeriahkan acara ini, mulai dari Batik and Craft Expo, Festival Kuliner, Workshop Membatik, Pentas Seni, hingga Karnaval Batik. Pada Sabtu 3 Oktober 2026, Anda bisa menikmati kemeriahan Karnaval Batik mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan rute Jalan Ade Irma Suryani samping ex kantor Bupati, kemudian Jalan Urip Sumoharjo menuju Jalan Ahmad Yani dan berlanjut di SIKK Ngelangon. Dilanjutkan dengan seremoni pembukaan dan hiburan musik pada malam harinya. Kemudian pada Minggu 4 Oktober 2026, acara diawali dengan senam batik pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pengunjung dapat menikmati Batik and Craft Expo, Festival Kuliner, Pentas Seni, dan Workshop Membatik. Dan jangan lewatkan pula talk show bertema Batik Sragen dan Situs Warisan Budaya yang akan membahas potensi dan peluang pengembangan batik serta warisan budaya daerah. Dan perlu kami informasikan juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, bahwa nanti malam ini juga akan dilaksanakan opening ceremony dan pentas musik bersama Silvi Kumalasari featuring Arseno Musik. Ini dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ini untuk opening ceremony. Kemudian nantinya juga untuk panggung penutup minggu malamnya ada pentas musik Perkimpak Satu Frekuensi Iwan Falsmania, dan dilanjutkan Om Petromak ya. Ini lagu-lagu jadul akan dipersembahkan dalam acara tersebut. Nah, Mitra Buana, ayo ajak keluarga dan sahabat untuk hadir dan ramaikan Sragen Batik Heritage Fest 2026. Mari lestarikan budaya, cinta batik Sragen, dan dukung kemajuan ekonomi kreatif daerah. Jangan sampai terlewat. Sampai jumpa di Sragen Batik Heritage Fest 2026. Dan jangan lupa sekali lagi, nanti siang Anda bisa menikmati kemeriahan Karnaval Batik mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang untuk startnya di Jalan Ade Irma Suryani samping ex kantor Bupati, untuk finish di SIKK Ngelangon. Nantinya juga dilanjutkan dengan seremoni pembukaan dan hiburan musik pada malam harinya ya. Baik, itulah informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda di Info Pagi, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Mahalini, kisah sempurna.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, ada Rizky Febian hingga tua bersama. Sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Dan selamat pagi semuanya, sehat selalu ya buat Anda dan keluarga. Dan sebelum pamit undur nih dari gelaran info pagi, satu informasi untuk Anda, untuk Mitra Buana, mengenai informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen. Ya Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk informasi stok darah dari PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 3 Oktober 2026, ini update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini untuk golongan darah A, Rh+, untuk whole blood dan paket red cell, ini sejumlah 67. Untuk trombosit 0, jumlah seluruhnya 67 paket. Untuk berikutnya, golongan darah B, Rh+, untuk WB dan PRC 134, sementara trombosit 0 jumlah 134. Kemudian golongan darah O, Rh+, ini untuk WB dan PRC 201, trombosit 0 jumlah 201. Sementara untuk golongan darah AB, Rh+, untuk WB dan PRC 19, untuk trombosit 0 jumlah 19. Nah, ini untuk stok ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Itulah untuk Mitra Buana informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen yang diupdate pukul 7 pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sementara pada hari ini untuk agenda donor darah mobil unit ini akan berlangsung di RSU Mardi Lestari ya, pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ini untuk agenda donor darah mobil unit berada di RSU Mardi Lestari, di aula RSU Mardi Lestari Sragen, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara juga dilaksanakan untuk agenda kedua berada di SMA Wali Songo di Sungkul Karangmalang Sragen mulai pukul 8 pagi. Sementara pada hari Minggunya ini 4 Oktober 2026 berlangsung alumni SMA Negeri 1 Sragen di Sragen mulai pukul 8 pagi. Itulah beberapa informasi untuk agenda donor darah mobil unit pada Sabtu 3 Oktober dan Minggu 4 Oktober 2026 ya. Dan untuk Mitra Buana, inilah info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 3 Oktober 2026 yang telah diupdate pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk informasi pelayanan transfusi dan stok darah bisa menghubungi di 0811-3575-818. Atau informasi pelayanan transfusi dan stok darah untuk Bayfonnya sendiri di 0271-891-587. Nah, informasi dari Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Sragen. Dan juga perlu kami informasikan untuk update pada agenda Bupati Sragen ya, untuk update agenda Bupati Sragen pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ini untuk agenda pertama pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore, ini menyaksikan karnaval batik di Taman Mangkubumi. Sementara pada agenda kedua pukul 19 lebihnya 20 menit ya, atau pukul setengah 8 kurang 10 menit, nah, malam membuka acara Sragen Batik Heritage di SIKK. Ini update agenda Bupati Sragen. Baik, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi sudah kami hadirkan di info pagi mengenai Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang akan dilaksanakan selama 2 hari, Sabtu Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Kemudian juga stok darah di PMI Sragen, informasi juga sudah kami hadirkan update ya untuk stok darah yang ada di PMI, dan juga berbagai informasi lainnya untuk tadi dari Dukcapil yang juga melayani jemput bola yang hari ini akan dilaksanakan di Sukorejo
Sambirejo ya. Kemudian untuk besok di Kecamatan Sidoharjo ya di Jambangan. Nah, itulah beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, dan sampai di sini juga saya menemani Anda karena nanti pukul 8 pagi kita akan mendengarkan kembali beberapa lagu-lagu pilihan dan tips yang akan kita bagi untuk Anda di Buana Putri di Gaya Busana pukul 8. Jadi Indah pamit dari info pagi, semoga beberapa informasi yang sudah Indah Anjani hadirkan dapat bermanfaat buat Mitra Buana dan pendengar. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya di 94,7 MHz Buana Asri FM. Baik, langsung saja untuk lagu berikutnya. Kali ini ada dari Budi Doremi, Melukis Senja, akan menemani Indra dengar Anda. Indah pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan, salam sehat selalu untuk Anda. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani pagi Anda yang cukup cerah. Secara hati kita semua ya Mitra Buana. Kali ini di Buana Putri di Gaya Busana, saya akan menemani Anda sampai pukul 9 pagi dengan berbagi tips untuk Anda di Gaya Busana. Nah, pagi hari ini Mitra Buana, tips yang akan kita bagi untuk Anda yaitu mengenai model long dress nih untuk orang gemuk agar terlihat langsing. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di Buana Putri Gaya Busana. Ya, model long dress untuk orang gemuk agar terlihat langsing, Mitra Buana dan pendengar. Memiliki badan gemuk bukan menjadi halangan untuk tampil dengan model pakaian yang stylish. Salah satu jenis pakaian perempuan yang bisa disesuaikan untuk pemilik tubuh gemuk adalah long dress. Nah, model long dress untuk orang gemuk ini agar terlihat langsing

ada banyak macamnya Mitra Buana. Anda bisa menyesuaikannya ya dengan selera Anda, mulai dari model align sampai model fit and flyer yang lebar di ujung dress. Nah, jadi ada beberapa model yang bisa Anda pilih nantinya buat Anda agar terlihat lebih langsing, karena tuh banyak banget loh model long dress yang bisa Anda pilih Mitra Buana, yang pasti Anda harus bisa menyesuaikannya dengan selera Anda ya. Jadi di sini kita informasikan untuk Anda, dan sumbernya informasi dari popbella.com. Ini telah merangkum deretan model long dress untuk orang gemuk agar terlihat langsing. Langsung saja kita akan menyimak, berbagi infonya untuk Anda di Buana Putri Gaya Busana. Nah, di sini ya, model long dress untuk orang gemuk agar terlihat langsing ya. Ada beberapa macam model yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada two-tone dress dengan aksen belt. Nah, bisa dikasih ikat pinggang ya, ada model two-tone dress. Nah, Mitra Buana, model dress untuk orang gemuk yang pertama yang bisa Anda pilih, yang perlu Mitra Buana ketahui adalah two-tone dress. Nah, two-tone dress ini dengan aksen belt di pinggang ya. Jadi dress ini tuh menggabungkan antara kain polos ya, warna hitam ya, kain polos warna hitam itu di sebelah kanan, dan kain motif warna merah marun di sebelah kirinya. Ya, jadi ini memvariasikan dua warna ya Mitra Buana dan pendengar ya, menggabungkan antara kain polos dengan kain motif. Jadi yang dimaksud dengan two-tone dress ini dengan aksen belt ya, jadi dress ini menggabungkan antara kain polos warna hitam di sebelah kanan dan kain motif warna merah marun di sebelah kirinya. Untuk detailnya, dress ini itu menggunakan kerah kemeja yang biasa ya, kerah kemeja biasa, dan lengan puff pendek sampai lengan. Kemudian di sini ujung pakaian ini terdapat aksen belahan di tengah yang membuatnya tuh semakin menarik Mitra Buana dan pendengar. Ini menjadi salah satu model yang bisa membantu Mitra Buana ya kalau ingin memilih long dress untuk orang gemuk agar terlihat langsing. Pilihan pertama yang bisa Anda pilih adalah two-tone dress dengan aksen belt. Ini juga akan mempercantik penampilan Anda Mitra Buana, dengan mengenakan kerah kemeja biasa dengan lengan puff pendek sampai lengan. Kemudian ujung pakaian ini terdapat aksen belahan di tengah yang membuatnya itu semakin menarik untuk Anda kenakan. Jadi model pertama ya, model dress untuk orang gemuk adalah two-tone dress dengan aksen belt di pinggang. Jadi ini dress yang menggabungkan antara kain polos warna hitam di sebelah kanan dan kain motif merah marun di sebelah kirinya. Itu pemilihan model pertama. Yang kedua adalah dress chiffon model V-neck. Nah, dress model V-neck ya untuk kerahnya. Nah, bahan chiffon ini memang sering dipakai sebagai bahan dress untuk perempuan gemuk. Karena apa? Karena modelnya yang jatuh dan tampak mewah. Jadi dress ini memiliki detail model fit and flare yang pastinya dengan aksen kerutan dan kerah V-neck di atasnya Mitra Buana, kerutan di pinggang gitu ya. Jadi bagian bawah dress yang lebar ini dibuat dengan potongan maxi sampai ke ujung kaki, lalu lengan dress tersebut dibuat model lonceng pendek yang bisa membuatmu tuh lebih bebas bergerak lah Mitra Buana ya. Ini sangat cocok sekali model dress chiffon model V-neck ya untuk kerahnya. Jadi penampilan Anda itu akan terlihat lebih ramping Mitra Buana, apalagi di sini dress ini memiliki detail model fit and flare dengan aksen terutama kerah V-necknya yang ada di atas ya. Karena untuk di bagian bawah dress yang dibuat dengan potongan maxi sampai ke ujung kaki, lalu dengan lengannya sendiri ini dibuat model lonceng pendek yang bisa membuatmu tuh bebas untuk bergerak. Nah, itulah untuk Mitra Buana pemilihan dua model long dress yang kita hadirkan terlebih dahulu sebelum kita nanti berlanjut ke model yang ketiga untuk long dress yang cocok untuk orang gemuk agar terlihat langsing. Dan masih di Buana Putri di
gaya busana. Masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai pukul 9 pagi. Baik, langsung saja kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, tadi dibuka beberapa tips yang sudah kita bagi, nanti kita akan berlanjut. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan satu koleksi dari Raisya, Bahasa Kalbu, akan menemani Mitra Buana di Buana Putri.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen bersama dengan Indah Anjani. Ya, pulang malu tak pulang rindu ya toh. Nek ndak pulang kok ya rindune enggak hilang-hilang ya. Tapi kalau pulang kok malu lah. Kenapa malu ya? Lah iya toh. Nah, sudah ada armada yang sudah kami hadirkan ya. Nah, di sini semoga dapat menghibur Anda di akhir pekan ini, Mitra Buana. Sehat selalu, semangat selalu untuk menikmati akhir aktivitas untuk hari ini di akhir pekan. Karena di Kabupaten Sragen ini ada event besar ya untuk Mitra Buana kunjungi di akhir pekan ini ya. Ada Sragen Batik Heritage Fest 2026 ya, jangan sampai terlewatkan. Nanti siang ada kegiatan karnaval ya, kemudian opening ceremoninya nanti malam ada Sylvia Kumalasari dan Arsano. Nantinya dapat menghibur Anda di malam mingguan. Yang belum ada rencana untuk malam minggu mau kemana ya, nah bisa datang ke Sentra Industri Batik ya di SIKK Sragen. Nah, nanti malam ada hiburan yang cukup meriah. Jadi ada event, yaitu ada Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang diselenggarakan selama 2 hari, Sabtu Minggu ya. Oke, masih di sini masih bersama dengan Indah Anjani, dan tadi sudah ada 2 model long dress yang bisa Anda pilih untuk Mitra Buana yang memiliki tubuh berisi agar terlihat lebih langsing, ramping. Nah, di sini tadi ada 2 model, yaitu yang pertama tadi ada two-tone dress dengan aksen belt di pinggang ya. Kemudian ada dress chiffon model V-neck ya. Kemudian yang ketiga ada model dress yang bisa Anda pilih berikutnya, ada dress lengan lonceng. Nah, di sini Mitra Buana hampir sama sih dengan model dress untuk orang gemuk sebelumnya. Kali ini Anda bisa membuatnya sendiri, berbeda dengan model crossover di bagian atasnya. Kalau tadi kan yang kedua tadi modelnya tuh untuk sama sih ya, untuk atasan kerahnya itu modelnya V-neck ya, dengan dress lengan lonceng. Nah, model tersebut memang dibuat seolah-olah tuh terdapat potongan antara ini ya, dari sisi kanan dan sisi kiri dressnya. Jadi kemudian untuk membuat tubuh tampak lebih langsing, Anda bisa menambahkan detail kerutan itu di pinggang, Mitra Buana. Nah, jadi bagi Anda yang memiliki tubuh berisi, kalau membuat dress itu Anda bisa menambah detail kerutan itu di bagian pinggang. Lalu untuk buat potongan dressnya ya, dress panjang itu sebaiknya memilih sepanjang mata kaki dengan dilengkapi aksesoris ankle strap, heel, supaya terlihat lebih jenjang. Nah itu, jadi untuk model yang berikutnya ada crossover dress lengan lonceng. Ini hampir mirip sama dengan model dress chiffon model V-neck ya, dengan menggunakan kerutan juga, tambahan kerutan di pinggang. Itu bisa membuat Anda terlihat lebih langsing. Terus untuk model berikutnya ada strap dress dengan aksen cape di sini. Nah, beralih dari model fit and flare, dress berikutnya memakai model strap dengan 2 tali kecil di pundak, Mitra Buana dan pendengar ya. Jadi bagian lengannya itu dibuat off shoulder dengan cap yang pendek menutupi dada ya, jadi mau seimbang dengan lengan gitu ya. Jadi dress tersebut dibuat dengan bahan kain sifon yang jatuh sehingga bisa menyamarkan tubuh yang berisi, apalagi ditambah dengan aksen belahan juga di depan sampai ke paha yang membuat pemakaian itu terlihat lebih tinggi. Nah itu, tapi ini menggunakan di bagian pundak itu cuma hanya menggunakan model strap dengan 2 tali kecil gitu ya. Jadi perbedaannya untuk aksen yang pastinya menggunakan strap. Nah itu ya untuk model berikutnya. Atau bahkan Mitra Buana juga bisa membuat dress dengan belah depan. Ini memang kalau menggunakan dress belah depan ini bisa membantu Mitra Buana terlihat lebih ramping ya, Mitra Buana. Jadi model belahan memang menjadi andalan aksen model long dress sih untuk orang gemuk, seperti dress yang pastinya model pisan. Jadi Anda bisa membuatnya dengan belahan di samping boleh, atau enggak di depan boleh. Tapi kalau di samping, dress ini memang
sedikit berbeda dari sebelumnya sih. Pada bagian lengannya sendiri, untuk pisan dress ini memakai model lengan puff yang pendek sampai ke siku, Mitra Buana, ya. Dan kemudian bagian atasnya sendiri itu dibuat aksen V-neck yang menampilkan bagian leher itu menjadi terlihat lebih jenjang. Jadi kalau Anda memakai busana bagi Anda yang memiliki tubuh berisi atau gemuk, sebaiknya dalam memilih kerah itu pilihlah yang model V-neck, Mitra Buana. Karena model V-neck ini bisa menampakkan bagian leher Anda, jadi nanti bisa terlihat lebih jenjang. Nah, itu tadi kan sudah ada beberapa model long dress yang menggunakan model kerah V-neck ya, karena itu bisa menampakkan bagian leher menjadi terlihat lebih jenjang ya. Selain model V-neck kerah, kemudian juga bisa menambahkan aksen belahan di tengah ya untuk long dressnya. Ini juga bisa membuat kaki lebih jenjang, Mitra Buana dan pendengar ya. Nah itu, jadi ada model dress belah depan, kemudian ada strap dress dengan aksen cap gitu, terus juga ada crossover dress lengan lonceng yang agak lebar jadi lebih memudahkan kita untuk bergerak juga. Ada dress chiffon model V-neck dan juga two-tone dress dengan aksen bell. Ini memadukan dua atau menggabungkan antara kain polos warna hitam di sebelah kanan dan kain motif merah marun di sebelah kirinya. Itu bisa mempercantik penampilan Anda juga ya. Yang kemudian ujung pakaian ini terdapat aksen belahan di tengah yang membuatnya tuh semakin menarik juga untuk Anda pakai gitu ya. Dan sudah ada di sini 5 model long dress ya untuk orang gemuk agar terlihat terlangsing, sudah kami bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan masih ada beberapa model lainnya yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana, masih di program acara Buana Putri di Gaya Busana. Baik, tadi setelah ada Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu, ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Untuk selanjutnya kali ini ada Nadira, Cinta Datang dan Pergi, akan menemani Anda masih di Buana Asri FM.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Balik lagi masih di Buana Putri ya, di Gaya Busana. Masih ada beberapa model long dress yang cocok untuk Anda yang memiliki tubuh gemuk ya, tubuh berisi, agar terlihat langsing. Nah, untuk model berikutnya Mitra Buana yang bisa Anda pilih adalah model dress kerut pinggang, lengan bishop. Nah, Mitra Buana, model dress dengan kerutan pinggang ya, untuk kerutan panjang di pinggang ini memang sangat cocok untuk memberikan kesan langsing pada penampilan Anda. Apalagi dengan model ketat di bagian atas dan lebar di bagian bawahnya. Ya, jadi model dress dengan kerutan panjang di pinggang memang sangat cocok untuk memberikan kesan langsing pada penampilan Anda. Apalagi dengan model ketat di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Sementara itu, lengan dress tersebut itu bisa Anda variasikan dengan model bishop yang mengembung di bagian atas dan bawah. Jadi dress polos warna ungu ini akan cocok dipadukan dengan aksesoris yang mewah. Nah, itu ya. Jadi dengan lengan dress tersebut ya, dengan model bishop yang mengembung di bagian atas dan bawah, dress polos ini pastinya akan mempercantik penampilan Anda ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu dress kerut pinggang lengan bishop. Itu untuk model berikutnya. Terus juga ada model off shoulder dress yang aksen belah juga. Jadi model long dress untuk orang gemuk berikutnya itu memakai model off shoulder yang menampakkan bagian bahu Anda. Kemudian di bawahnya terdapat lengan puff pendek untuk menutupi lengan yang berisi. Nah, model pakaian di yang berbentuk off shoulder ini itu memiliki detail yang fit ya di bagian atas, kemudian melebar ke ujung dress ya dan sebelah kiri dress. Anda bisa menambahkan dengan aksen belahan supaya membuat tubuh itu terlihat lebih cenjang. Nah, tetap ya masih menggunakan belahan ya, baik di depan maupun di samping. Ini bisa mempercantik penampilan Anda dan tubuh Anda pun terlihat lebih cenjang dengan model off shoulder yang mengenakan aksen belahan ya. Kemudian ada align dress ya, ini dengan lengan balon. Ini juga sangat cocok dipadukan nih untuk penampilan Anda. Jadi dress model align dress lengan balon ini terlihat cukup simple dengan model align yang panjang sampai ke mata kaki. Namun dress ini dibuat dengan bahan yang lebih kokoh sehingga tidak jatuh dan terlihat sesuai dengan modelnya. Detail dress tersebut itu berada di bagian atas dada sampai lengannya, sebab lengan tersebut memakai bahan brokat yang transparan berbentuk balon. Dengan penampilan tersebut, Anda akan terlihat elegan dan juga pastinya akan terlihat mewah, Mitra Buana dan pendengar. Jadi model align dress lengan balon ini juga sangat cocok Anda gunakan nih untuk penampilan agar terlihat lebih langsing ya. Nah, itu ini juga modelnya sih simple ya, Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi beberapa pemilihan model dress ya, long dress ini bisa membantu Mitra Buana ya untuk mempercantik penampilan Anda. Yang pasti tadi yang utama, Anda bisa menggunakan model long dress itu untuk kerahnya itu pilih yang V-neck ya, V-neck. Kemudian lengan balon, kalau lengan balon itu bisa menutupi itu ya lengan Anda gitu. Terus juga membuat long dress itu ada belahannya, itu juga bisa melihat kejenjangan kaki Anda. Nah, jadi ada beberapa model memang yang intinya ada beberapa hal yang harus ada dalam model tersebut yang bisa Anda pilih nantinya ya. Terus satu lagi di sini ada model berikutnya, yaitu V-neck dress lengan balon. Nah, tadi kan V-neck tetap ada, lengan balon tetap ada. Jika dipadukan ini sangat cocok sekali untuk Anda kenakan ya. Jadi masih dengan model lengan balon, dress untuk orang gemuk agar terlihat langsing ini memiliki motif yang berbeda. Motifnya adalah leopard dengan dasar kain hijau toska yang lebih gelap. Dengan motif dan warna tersebut, tubuh jadi kelihatan lebih cenjang, apalagi dengan detail V-neck dan aksen belt di pinggangnya. Jangan lupa ya, Anda bisa melengkapi dengan aksesoris netral agar tidak kelihatan berlebihan. Nah, itulah beberapa model yang bisa Anda pilih, Mitra Buana ya.
agar Anda terlihat lebih langsing ya, walaupun tubuh Anda berisi. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi dalam mencari referensi model dress yang menawan. Semoga beberapa model dress yang sudah kita ulas ini, mana sih yang paling Mitra Buana suka? Nah, tadi kan model beberapa model ya, ada V-neck dress lengan balon, ada juga model align dengan lengan balon, ada off shoulder dress aksen belah, ada dress kerut pinggang lengan beach hop ya, kemudian juga ada pisan dress belah depan, kemudian strap dress dengan aksen cap, dan juga ada crossover dress lengan lonceng. Yang pertama tadi juga ada dress chiffon model V-neck, juga two-tone dress dengan aksen belt. Itu beberapa model long dress untuk orang gemuk agar terlihat langsing ya. Karena model long dress untuk orang gemuk agar terlihat langsing ini ada banyak macamnya. Jadi Anda bisa menyesuaikan saja dengan selera Anda, mulai dari model align sampai model fit and flare yang lebar di ujung dressnya. Yang terpenting tadi dalam pembuatan long dress, pembelian long dress itu ada yang model yang terpenting ada V-neck, belahan tengah maupun samping, dan satu lagi Anda harus bisa memberikan aksen ya, yaitu untuk pinggang. Nah, ini penting sekali ya, harus Anda tahu untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi dress kerut pinggang lengan bisop ini juga sangat cocok dikenakan. Itulah beberapa model yang pastinya sudah kami bagi. Semoga bisa membantu Mitra Buana dalam pemilihan model yang pas yang Anda kenakan. Apalagi kan ini musim kondangan. Saatnya Anda bisa mempertampilkan penampakan Anda agar lebih cantik, lebih terlihat langsing dengan model baju yang Anda kenakan itu ya. Jadi Mitra Buana, memiliki badan gemuk bukan menjadi halangan lagi untuk tampil dengan model pakaian yang stylish. Jadi salah satu jenis pakaian perempuan yang bisa disesuaikan untuk pemilik tubuh gemuk adalah long dress tersebut. Jadi dengan beberapa deretan model long dress untuk gemuk Anda yang memiliki tubuh berisi ya, memiliki tubuh gemuk agar terlihat langsing tadi sudah kita ulas, semoga bisa bermanfaat, sudah tidak membuat Anda bingung lagi dalam memilih dress ya untuk acara-acara yang akan Anda kunjungi ya. Baik, semoga bisa bermanfaat, dan sampai di sini dulu saya menemani Anda di Buana Putri, karena selepas ini nanti kita juga sembari menantikan mimbar agama yang nantinya akan kami bagi untuk Anda, mimbar agama Katolik ya. Jadi sampai di sini dulu saya menemani Anda di Buana Putri Gaya Busana. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya dan di edisi selanjutnya untuk Buana Putri di Gaya Busana. Karena setiap hari Sabtu di Gaya Busana kita selalu menghadirkan beberapa style yang pastinya bisa membantu Mitra Buana dalam memilih busana atau tips pemilihan warna baju ya. Pokoknya setiap hari Sabtu di Gaya Busana kita selalu menghadirkan tips stylist untuk Anda. Baik, Indah pamit. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Dan lagu berikutnya yang kali ini sudah kita siapkan tadi setelah ada Tantri Kota featuring Arda, Pelabuhan Terakhir, sudah menemani Mitra Buana. Kali ini ada dari koleksinya Kris Patih, Kenangan Yang Tertinggal, akan menemani Indra Dengar Anda. Indah pamit. Selamat pagi dan salam yo greng.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau eKTP, usia minimal 17 tahun atau

0: Ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari ini, aku mau percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku, karena Engkau baik bagiku, Tuhan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ije Wilujeng Siang Permiarso Sutrisno Pepanggian menikah kalian indah anjani wonten pasugatan seragena asriku. Saat menikah wonten dintenipun dinten Setupon nggih sura kaping 3 wulanipun Oktober warsa 2016 menikah kula indah anjani badhe ngrencangi panjenengan badhe ngaturaken sekar-sekar campur sari dumugi purno mangke tabuh 12 siang. Tetesipun monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih lelakon campur sari menika saged sarengan kalian Indah Anjani wonten teleponipun 890799 ugi wonten SMS WhatsApp menika wonten 08133390097 sagedipun pigunakaken kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih lelakon campur sari. Lan monggo menika tabuh sedasa tumugi tabuh 11 mangke pasugatan seragen asriku dipun sengkuyung kalian Bank Jateng Bima Mobile ugi Kur Bank Jateng lan Bank Jateng IPLO nggih. Salajengipun menika ingkang badhe nderek ngregengaken nggih wonten pasugatan seragen asriku wonten 890799 badhe dalem tampi rumiyin wilujeng siang LPPL Bu Ana Asri. Injih wilujeng siang ugi.
1: Dipun pawartos dipun Mbak Endah.
0: Pangestunipun saya sehat menika. Wah, yang di situ gimana? Sehat seperti kayak kemarin?
1: Iya.
0: Injih sehat selalu. Kagem mamahnya Aswa.
1: Mbak Endah.
0: Pripun?
1: Tembange nek iki bisa keputer enggak ya? Bisa enggak?
0: Apa?
1: Ditinggal rapi.
0: Waduh, ditinggal rapi. Kok sakne men ngono lho. Cobi nggih, mengke saged mboten nek mboten saged nggih. Gantose napa menika persediaan riyen?
1: Gantose napa ya anu, gantose pengarepan mawon.
0: Pengarepan mawon nggih. Nanti tak cek dulu ya.
1: Tapi yang penting yang itu dulu.
0: Lah ya tak cek sik. Masak ini nak ditinggal rapi kok. Siap-siap. Salamipun kagem sinten.
1: Salamipun kagem Bunda Yasma.
0: Kagem
1: Bunda Nilu. Ada Bunda Rasmiati.
0: Inje.
1: Kalian Pak Roma. Dan Bunda Gayatri.
0: Iya.
1: Pak Eko, enten Mbak Ali Suwarno, enten Kendali, Fatima, Bunda Ismi, Mbak Wijaningse, Mas Andri Siawan, Mbak Timbu,
0: iya.
1: Enten Pak Pono, enten Pak Sarbini,
0: Pak Sarbini, dereng mios, jadi pun sangu, rebirifat kayaknya.
1: Enten Pak RT Minggu, enten Pak Yan Plasti, enten Mas Ing Morjo, enten,
0: ya,
1: Mbak Juni, enten Mas Ing. Enten Mas Julius Anjasmara.
0: Iya.
1: Enten Mbak WE. Enten Mbak Ruth. Enten Pak. Enten Mbak.
0: Siapa?
1: Pak Yan Plasti.
0: Pak Yon.
1: Enten Cak Ron. Enten Pak Mul, enten Mbak Sartini, enten Bumiko,
0: iya, salah juga pun, iya siap tante, oke tante, matur suwun.
1: Matur Nafalnya nanti tuh.
0: Iya, jangan lupa lihat ya.
1: Tak kirain minggu, kemarin tak tanyain kayak minggu ya.
0: Nek atra, oh enggak, Sabtu siang. Mengke sakit ningali ten nikoli. Taman Mangkubumi ini kok mengke untuk kegiatan kayak atraksi-atraksi ini ketemu mriko ketingali.
1: Oh, jam 3. Heeh. Tapi ya.
0: Yo panas go payung. Lah ya nganggo payung nggih.
1: Kuling-kuling sama Mbak Ani jarene panas sih.
0: Ndak elah kandeni nek nggo jangan lupa Mbak sunscreen, payungan, jaketan sing nganggo sarung tangan. Nganggo masker. Nah, wis komplit to. Iya, siap-siap.
1: Heeh.
0: Iya, siap.
1: Sehat selalu.
0: Yes. Sami-sami. Iya. Yuk gereng matur sembah nuwun ya. Menika kagem Tante Ani utawi Mamai Aswa. Nah, copi nggih mengke dalam patosaken rumiyin nek mboten nggih nikurien pengarepan mengke setunggal boko setunggal sekar-sekar campur sari dalam katuraken kagem panjenengan nggih. Lan monggo menika tasih wonten pasugatan Srakena Sriku sak wingkingipun mamaipun Aswa wilujeng siang LPPL Buana Asri.
2: Siapa men?
0: Iya, bagus.
2: Selamat siang Mbak Indah Anjani.
0: Siang ugi Mas Roni.
2: Ya Mbak, apa kabar Mbak?
0: Pangestunipun saya sehat Mas Roni.
2: Terakhir ada hujan belum Mbak?
0: Nggih, wonten daerah sing sampun Jawa wonten sing dereng. Oh. Dereng merata menika.
2: Sini udah tak kemarin Mbak.
0: Nek wingi daerah Kilenan pun Jawa ketinggal nek wonten wetanan dereng Jawa.
2: Habis mak. Krip kalau gak ada, tapi sebentar Mbak.
0: Enggak, tapi nggih pun lumayan lho nek pun Jawa.
2: Ya lumayan. Hampir 4 harian ini lah Mbak, kira-kira Mbak.
0: Walah harus disyukuri itu wis tambah sejuk rakitan dilut.
2: Iya, mungkin ada yang masuk Oktober ada yang November gitu kan Mbak.
0: Iya, Mas benar sekali.
2: Apalagi yang ngikirin Mbak.
0: Menika wangke wonten pengarepan rumi ini. Ini kan ngerasake apa?
2: Aku ngerasake sewu kutha wae lah Mbak.
0: Sewu kutha mawon nggih, siap.
2: Sedap ya Mbak.
0: Monggo kagem sinten.
2: Yang kono sampe reja udah teng siang. Mbak Putri sampe reja Mbak. Aisri ini sampe reja uji.
0: Nggih.
2: Wonten M Dongpit. Wonten Mbak W, Mbak Nana. Mbak Mami Martin itu menawi ini mengenai penulis sosial. Mas Gerja dan karangannya Mas Agir Siawan sama dengan Ngawi. Roto, Mas Drama Kumbara, Pak Esene, Bu. Terus Mbak Lara Sati Ngendingan. Anten Mbak ini Mas Guru menagih dengan kenal sosial.
0: Ya.
2: Mbak ini Kerikunan Mbak ini sesejat. Anten Bunda Nino Bunda Yatman Bunda Kini Balu Pak Sekarman Balu.
0: Oke.
2: Pak Rekan Ono Tolong Suarga Pak Nanti Mencete.
0: Oke.
2: Anten Mas Kismo Cewetan. Dan lain-lain Mbak.
0: Nggih yeah, Mas Roni.
2: Mbak Ida jane ngetugas.
0: Matur suwun.
2: Sehat selalu panjang umur ya Mbak.
0: Amin amin pangestunipun nggih.
2: Nggih sukses tak sini pecahnya ya Mbak.
0: Nggih siap. Sami-sami. Siang ugi. Yuk greng matur sembah nuwun kagem Mas Roni. Mangke sewu kutha sagedipun tenggolan setunggal penelpon malih wilujeng siang LPPL Buana Asri.
3: Delen aja pamen.
0: Iya, bagus Mbah Pono.
3: Nggih, anu lagu payungan, Mbah.
0: Napa?
3: Payungan.
0: Payungan?
3: Nggih. Lali ranggowo payung kados anu niku. instrumental ya.
0: Cobi, cobi dalam padosaken rumiyin nggih.
3: Nggih niku anu lagune lagu payungan niku.
0: Nah nggih, cobi dalam padosaken rumiyin.
3: Dene nak mboten wonten niki mugi-mugi wonten Pak. Dene nak mboten wonten kula manut ngoten mawon.
0: Manut mawon nggih.
3: Heeh. Mugi-mugi wonten Pak lagune payungan.
0: Nggih, siap.
3: Salamipun derek niku wau Mas Roni sawu Pak anu Mama Aswa kula wau.
0: Nggih.
3: Pai salam sedoyo kemon, sedoyo kemon para sutresno RBN yang satu Luwinantu ing Bagio Mulyo. Sedoyo kemon sugeng waras kanthi atur.
0: Pripun?
3: Iki Mbak niku ana anu wanita nyekat kendaraan. Wanita nyekat kendaraan dipira arep purik.
0: Oh, pure.
3: Iya, urung-urung wis mbate wis ngira ngoten iki, Mbak. Lah nek wong kendaraan dikira arep pure.
0: Heeh.
3: Jane ora arep pure ning arep nyang pasar.
0: Lah iya to.
3: Lah kendaraan dikira arep pure.
0: Nah, ternyata nyekat meh ning pasar.
3: Kira-kira aja boleh arep nyang pasar.
0: Nggih.
3: Ya kabeh ngerti ya nek RBA iku gelombang sing menarik. Mula tantah sumandeng RBA, ora bakal kleru, ora bakal kesasar.
0: Nggih. Nggih, siap.
3: Nek apa niku dek pian senengane tuku getuk lan gandul. Dek pian jenengane tuku senengane tuku getuk lan gandul.
0: Nggih.
3: Dek pian anggar kepethuk mesti mlengos.
0: Lah nek sakniki nek petuk.
3: Nggih. Bareng saiki senengane tuku toko tahu kupas. Bareng saiki ambet dina tansah nyegat.
0: Wilele, nek ben mlengos kok saiki nyegati.
3: Lah nggih kepethuk mlengos bareng saiki jebule ambet dina nyegat.
0: Lah nggih pripun niku?
3: Pokoke niku toko toko milan. Toko milan yang Pacitan, tiwas dicegat tulan jebul malah liwat wetan.
0: Heh, adalah, wis diplengos iki cegat malah ngetan lewate ya, Pak ya.
3: Utawi aja diolor-olor, aja diadul-adul.
0: Nggih.
3: Tiwas dicegat lor.
0: Lewate kidul. Lah ya, telingsingan terus berarti, Pak. Sami-sami yuk gereng matur sembah nuwun kagem Pak Ponostio Cipto nggih mangke copi dalam patesaken rumiyin payungan nggih nanging saderengipun monggo tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Bima Mobil. Monggo saderengipun pengarepan panjenengan pinanggih rumiyin kalian Bang Jateng Bima Mobil.
4: Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari kini masih aja setiap ama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
4: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
5: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14 066 bankjateng.co.id.

Ije wangsul malih menika tasih wonten pasugatan serakin asriku lan menika badhe dalem waosaken wonten WhatsApp nggih gantosan menika wilujeng siang kagem Mama Fajar badhe ngersakaken Mbak Nela Karisma bisa enggak ya kalau bisa yang apa ya bolehnya. Oh Mbak Nela Karisma ya Mama Fajar ini tak carikan Mbak Nela sama Mas Dorinya ya. Nah mangke

wonten Mbak Nela Karisma Banyumoto ngaten pripun? Nah, ngene kok kalian Mas Dori Harsa. Mangke dalem katuraken kagem Mama Fajar ya, matur sembah nuwun. Ugi saking Nadia wonten Mageru, assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam sugeng siang sedaya monitor Buana Asri FM. Menika kula badhe nyuwun sumanding saking Arya Galih. Menika saking Nadia wonten Mageru. Matur suwun, yuk greng matur sembah nuwun kagem Nadia wonten Mageru. Mangke sekaripun sagetipun tenggo sumanding mangke dalem katerakan kagem Nadia wonten Mageru. Sak wingingipun Nadia menika pinanggih kalian Mas Diar. Nah, menika wonten Mas Diar The Land of Java Man. Menika nyuwun lelanganipun lewung kenton kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Mbak Adelia, Eyang Pono, Mas Roni, Bapak RT, lan matur suwun sami-sami Mas Diar wonten Jaten Karanganyar mangke dipun tenggo mawon sekaripun. Lan assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Indah Anjani, gimana punya kabar Mbak? Pangestunipun saya sehat. Menika Mbak WR hadir, waduh ini yang jauh di sana. Gimana Mbak WR kabarnya, sehat ya di Hong Kong ya? Salam buat keluarga juga buat Mbak WR. Lan sehat-sehat selalu kagem Mbak WR di Hong Kong. Nah, sekaripun tembang kangen. Salamnya buat Pak Pono, Pak Jasmino, Pak Rohman, Mas Roni, Mas Diar, Mas Kes, Mas Es, Mbak Ani, double telu, double three. Wonten Mbak Rus, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Natalia, Bunda Gun, dan semuanya saja met siang. Buat Mbaknya met bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sami-sami Mbak WR wonten Hong Kong. Sehat selalu ugi kagem panjenengan nggih. Lah monggo menika tasih sesarengan kalian Bu Ana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen nggih. Kula tasih ngrencangi panjenengan dumugi purna mangke tabuh kalih welas siang. Wonten Mama Fajar ngersakaken sekaripun Mbak Nela Karisma kalian Mas Dori Harsa Banyumoto monggo dipun tampi.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Ijeh wangsul malih menika nggih kala wau sampun wonten sumanding saking Arya Galih menika pamundutan saking Nadia wonten Mageru mugi-mugi sampun dipun midhangetaken sekaripun matur sembah nuwun kagem panjenengan sedaya nggih. Lah monggo menika ingkang tasih badhe ngersakaken malih lelakon campur sari wonten telepon rumiyin badhe dalem tampi wilujeng siang LPPL Buana Asri. Enjeh bagus menika. Apa kabarnya?
1: Wanita cantik.
0: Iya. Bagus.
1: Wanita matre gampang dicari.
0: Walah, itu banyak. Bagus.
1: Tapi wanita yang tulus seperti Anjani sulit dicari.
0: Waduh, langka.
1: Luar biasa pokoknya buat Anjani.
0: Waduh, waduh. Lah ya.
1: Tepuk tangan dulu
0: ah. Ah, tepuk tangan. Aku juga tepuk tangan ini. Lah ya esok-esok kok ya wis disanjung, tersanjung aku.
1: Piye? Ora ketemu ya ketemu kudu nyanjung.
0: Lah ya matur sembah nuwun. Kados pundi pawartosipun menika kagem Mas Brahma? Alhamdulillah, sehat selalu nggih.
1: Iya, sehat.
0: Nah, salam buat keluarga ya Mas Brahma ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Lah ini apa ya ini?
0: Lah Mas Brahma ngersakke napa?
1: Lagune aku bagiku enggak pae penting.
0: Nah, sing penting apa?
1: Lagu iki sing penting, iso sing penting iso nyanding.
0: Nyanding sumanding kaya wae nggih.
1: Penting so nyanding. Umpama aku kirim WhatsApp. Itu diwaca.
0: Diwaca.
1: Perkara lagune ora keputer ya ora masalah.
0: Nah, sepenting mon diwaos ya. Nah, kirim-kirim salame ya wis diwaca. Yeah. Sing ngrungokke langgih pun seneng.
1: Pokoknya buat mitra Buana Asri ya, khususnya para penyiar radio Buana Asri, khususnya cewek itu luar biasa, pinter kak Bel.
0: Lah iya no, dan nek gak pinter makanya ditinggal.
1: Bisa menyatu, bisa menyatu dengan mitra pendengar Buana Asri kok. Opo piye karepe iki iso ngomong lah, iso bisa berbaur lah. Oh iki karepe ngene.
0: Nah, jos-jos berarti ya Mas.
1: Khususnya buat aja nih, luar biasa.
0: Luar biasa, bukan biasa di luar.
1: Ini loh, Serikandi Buana Asri ini patut dicontoh.
0: Cih, matur suwun.
1: Aku ini sudah ngempet unek-unek ini suwe ya.
0: Akhirnya diluapkan hari ini.
1: Penyiar Buana Asri khususnya wanita iki jos tenan, pinter kabeh.
0: Nah iya ta.
1: Pinter ngerti apa karepe mitra pendengar.
0: Lah iku nggih belajar kok.
1: Oh.
0: Kalian Mas Brahma.
1: Karepe ngene, karepe ngene. Ora masalah yo piye.
0: Lah iya, belajar kalian Mas Brahma kok.
1: Wes. Patut dicontoh ini.
0: Nah, patut dicontoh.
1: Patut dicontoh. Makanya kalau Anjani yang siaran Rara, pokoknya cewek-cewek kopo terus ngarep ninggal gak mungkin.
0: Nah,
1: enak aktivitas itu tinggal sih.
0: Lah yo demi Buana Asri.
1: Buana Asri. Aku yo ni Anjani.
0: Pribon.
1: Aku mar mangkat sih. Lah kok Anjani yo wis
0: kok sewa. Telat-telat sithik gak apa-apa lah ngono ya. Demi.
1: Demi yo.
0: Nah iya.
1: Dewi Anjani.
0: Nah iya, wis lama enggak ketemu kok ngono ya. Ketemune seminggu pisan kok.
1: Waktu iki napa? Ini pupusin longso ya.
0: Pupusin longso nggih.
1: Ya. Lagu.
0: Iya iya Mas, aku tahu kok. Ini.
1: Ya diputer yo ora apa-apa ning aku kan ujube.
0: Ujube. Iya, siap-siap.
1: Pokoknya spesial buat

0: Nah, tuh kayak gini.
1: Nah, ini no.
0: Wah, penyiar kok aku ini pijai ya Allah. Jutek lah rasanya gini ya.
1: Kok jutek lo? Harus belajar sama Mas Brahma itu berarti.
0: Nah, ya, penyiar kok raiso gue gitu ya.
1: Lah, ya. Harus belajar sama Mas Brahma dulu. Ya. Ben. Biar biar bisa menyatu ngono lho.
0: Lah ono. Carane nyambet gawe ngene iki lho, koyo anjani ngene iki lho.
1: Aku disanyu dari tadi lho. Aduh. Kok ya gak enak kocok sebelahku ya.
0: Carane nyambet gawe
1: ngocose.
0: Sepen ngono ae wong ayu ya.
1: Siap, nggih.
0: Salam buat semuanya sedaya danten tanpa terkecuali.
1: Nggih.
0: Slogan salam sehat salam waras.
1: Salam sehat salam waras.
0: Selamat dunyane, selamat akhirate.
1: Amin.
0: Kita pikir saking balak dunyane.
1: Amin. Matur sembah nuwun Mas Brahma.
0: Cahayu.
1: Enjih.
0: Jegedeng. Akhir kata.
1: Enjih.
0: Di darat kita menjadi sahabat.
1: Iya.
0: Di udara kita menjadi saudara.
1: Iya, sip.
0: Menjalin persatuan dan kesatuan. Itulah yang diharapkan Buana Asri Abad.
1: Nah, betul sekali. Empat jempol nih buat Mas Brahma. Amin, matur suwun Mas Brahma.
0: Lagune?
1: Lagune Pupu Sing Nelongso.
0: Yuk.
1: Gereng. Matur sembah nuwun Mas Brahma Kumbara dengan slogan salam sehat salam waras. Ngaten nggih. Matur sembah nuwun kagem Mas Brahma mangke pupu sing nelongso saged dipun tenggo mangke dalam kaaturaken kagem panjenengan lan monggo menika tasih sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Sugeng siang Mbak Indah, sugeng makaryo nyuwun sekaripun nandur sabar. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Lis sekalian lan Pak Mursidi lan Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Natali, Bungatmi, Mbak Ani, tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Ibu Mita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kes, Mas Roni, Mas Brahma, Lajeng Sedoyo Kemawon, matur sembah nuwun. Sami-sami Bunda Surati, wonten GSA. Lan halo Mbak Indah cantik, gemoy hadir absen ini. Badhe nyuwun lagu niken sikep. Tolong dipun puteraken ceh lagu deh tak rungokke sinambi selonjoran. Waduh ngelaras menika Mbak Ani wonten teguh jajar Mbak Ani cantik gemoy. Habis ngepel Mbak puanase pol lah nggih to ajeng medal kok nggih males ya Mbak ya karena puanas mendingan ten griyo leyeh-leyeh sinambi midhangetaken sekar-sekar campur sari lah yo cocok ya Mbak ya. Lan salamipun kagem Mas Roni wonten matur suwun senggolanipun wonten Mbah Pono, Tante Ani, Mbak Kini, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Ninuk, Bunda Meme, ugi Bunda Gayatri, Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Bunda Suradi, Mbak WR, Mbak Yuni, Mbak Martini, wonten Mas Andri, Mas Es, Mas Brahma, Mas Yuli Anjasmara, wonten Mas Diar, Mas Doso, Pak RT Cak Roto, Mbah Timbul, Pak Yon, ugi sedaya kemawon. Kagem Mbak Indah, sugeng tuka tetap semangat yuk gereng. Dumugi tabuh kalih welas Mbak dalam wonten studio menika. Matur sembah nuwun Mbak Ani cantik gemoy, sampun hadir, sampun ngerencangi indah make sikep saged dipun tenggo. Lan saderengipun wonten setunggal sekar campur sari yang dalam katuraken ingkang badhe pamit rumiyin wonten kurbang jateng ingkang sampun ngerencangi saking tabuh sedasa dumugi tabuh sewelas.
2: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
2: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
4: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan KUR dari Bank Jateng. KUR Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
2: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan.

0: kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Wangsul malih menika wonten seragen asriku. Sampun wonten tembang kangen kagem Mbak WR. Mugi-mugi sampun dipun midhangetaken nggih sekaripun Mbak WR wonten Hong Kong. Matur sembah nuwun ingkang sampun ndherek-ndherekaken wonten kalodhangan siang menika. Wonten 8900700 wilujeng siang LPPL Bu Ana Asri.
1: Wilujeng siang Dedet Bu Ana Asri Mbak Injah Anjani.
0: Injih, wilujeng siang ugi kagem Pak Sarbini.
1: Gendok porok ge mangan roti.
0: Bagus.
1: Ora suwe nang esok kok yo ngerti.
0: Alah nggih ngertos ta ya.
1: Mbak Ani, wau dene ku ajeng metu mboten sampun kale.
0: Ngoten.
1: Kuwi yen ngene Mbak Ani Pak Pono.
0: Lama enggak ketemu Pak Sarbini ini ya.
1: Agak repot Mbak.
0: Oh, lah repot napa?
1: Ngalor ngidul.
0: Wilalah, ngulon ngetan. Cuma kompliti ngalor ngidul ngelan nguto.
1: Nah, telung gua nih, Mbak.
0: Oh. Nah, ya ngecek. Ngecek-ngecek lagi.
1: Nggih.
0: Nah, iya. Wis sukses selalu kagem Pak Sarbini pokoke.
1: Laning pangan kok dhewe mantun
0: iki. Waduh nggih, ampun saya-saya riyin. Nggih biar mantun rumiyin.
1: Nggih. Salame nggih.
0: Nggih monggo kagem sinten.
1: Kagem Mbak Ani matur nuwun singgulanipun.
0: Inggih.
1: Mas Roni, Pak Pono, kang sedaya monitor. Lagune kepengin nyanding, Mbak.
0: Kepengin nyanding?
1: Nggih.
0: Nyanding kalian sinten?
1: Kalian menika jawan kulo.
0: Lanjut kok. Kok pengen nyanding barang lho.
1: Iya ana sing duwe.
0: Iya dong.
1: Kaya nekat tinggal rapi ya.
0: Oh, ayo no. Lah iya ayo golek neh. Wong ditinggal rapi kok ya.
1: Lalu papan apa-apa?
0: Oh,
1: duduk-duduk. Yang penting itu nyukupi.
0: Ampun.
1: Yang penting itu nyukupi.
0: Nah, iya.
1: Ampun. Ampun, Pak. Loro mawon.
0: Setengah mawon.
1: Oh, setengah mawon. Betul loro.
0: Wah, Pak Sarvini.
1: Setengah nyekat juga tanu metu
0: kulon. Nah, iya.
1: Nyekat kulon metu kidul.
0: Nah.
1: Dengan
0: apa cekat wah, kecelek ya Pak ya. Sami-sami, yuk kereng matur sembah nuwun. Kagem Pak Sarbini, mangke pengen nyanding, saged dipun tenggo nggih. Mangke dalem katuraken kagem panjenengan lan sak wingkingipun wilujeng siang LPPL Bu Ana Asri. Cantik pundaku.
2: Sing nenteni mantek wirawiri.
0: Waduh, wirawiri ten pundi? Ten halaman.
2: Meneng medong kon kene to, Mbak.
0: Injih.
2: Ora iso mlebu nang kamar meneng.
0: Waduh.
2: Nah, sampai bolak-balik akhirnya.
0: Akhirnya bisa berjumpa. Iya, seminggu sepindah, Bunda.
2: Engkang siang ya, Mbak.
0: Nggih, leres.
2: Kalau sore kan waktunya sempit.
0: Nggih, kalau sore bisanya ketemu hari Selasa.
2: Kepotong azan maghrib, azan
0: isya. Isya lah, nggih. Leres, Bunda.
2: Iki aku nekat aku mlaku ngalor ngidul anggur wis ora iso mlebu meneh ning kamar.
0: Malah niku nggih gerak terus, Bunda. Tapi nggih amun saya.
2: Mboten wong
0: lah iya Bunda. Sehat ya Bunda.
2: Alhamdulillah Mbak Indah.
0: Amin alhamdulillah.
2: Sama juga buat Mbak Indah.
0: Pangestuni pun Bunda.
2: Biar Bunda ketemu di darat tapi di udara
0: bisa berjumpa.
2: Orang ketang seminggu bisa.
0: Ngangen nih toh Bun.
2: Iya. Aku wis WA lho Mbak kuwi.
0: Napa nggih? Waduh belum tak buka ini Bunda. Ngono Bunda. Siap Bunda. Mungki-mungki mengke cekap Bunda.
2: Heeh. Menika nganu sekaripun ingkang menika caping gunung ya, Mbak.
0: Caping gunung, siap Bunda.
2: Panas banget.
0: Lah goleke sing sejuk-sejuk ya, Bun.
2: Tak nganggo caping.
0: Enten gunung.
2: Ning jero omah nganggo caping.
0: Lah ya Bunda, sekere enten gunung.
2: Mbak Indah.
0: Pripun?
2: Kawat dalipun sampun mepet
0: nggih. Iya. Oh siap, mungkin nek ten Barindo kalian Mas Dwi. Nggih, siap Bunda.
2: Mugi-mugi mangke saged mlebet juga.
0: Nah, mugi-mugi, pokoknya nek Barindo itu bisa Bunda. Mangke ten Simfoni Kenangan nggih saged to Bunda?
2: Yang Simfoni Harmoni Simfoni lho.
0: Nah. Lagi betul apa napa mlebet Simfoni kalian Barindo Bunda.
2: Kan padha meh sing lawas karo sing anyar.
0: Nah.
2: Tapi Simfoni itu mesti juga penuh banget to Mbak.
0: Nah nggih. Lan remenipun nggih tembang-tembang nostalgia niku ya Bunda.
2: Peminatnya banyak banget.
0: Nah nggih.
2: Kalau bisa masuk mangke salam-salam di situ.
0: Siap Bunda.
2: Rumiyin kang sampun nimbali Bunda Yasma. Terima kasih.
0: Nggih.
2: Salam kembali.
0: Inje Bunda.
2: Untuk penyanyi yang cantik.
0: Pripun?
2: Yang manis.
0: Inje.
2: Yang tak kangen nih.
0: Sami-sami kula nggih kangen iki.
2: Matur suwun.
0: Inje. Iya Bunda, terima kasih.
2: Yuk
0: gereng matur sembah nuwun kagem Bunda Yasman menika yang sampun mios lama sekali enggak berjumpa pokoknya ya Bunda ya. Nanti pokoknya di lain kesempatan leh pun nek pas ten ngajengan pokoknya kok tak mandek drek. Nggih, matur sembah nuwun. Lan mangke sekaripun nggih mugi-mugi saged dipun puter. Nah, menika nggih tasih wonten pupus sing nelongso, tasih wonten pengen nyanding. Ugi kalau wau sing wonten WhatsApp ingkang sampun mios kalau wau wonten Mbak WR sampun sekaripun nggih wonten Mamai Aswa menika matur suwun sekaripun sampun dipun puteraken sami-sami Bunda Suradi nggih mangke badhe ngersakaken Sekar Nandur sabar sabar ugi Bunda mangke tak puterke Bunda. Monggo menika tasih sarangan kalian Buana Sri Radio Publik wonten Mas Is, selamat siang Mbak, lama enggak dengar suaranya Mbak Indah, ini maklum ada kegiatan di Semarang bersama Bapak Iswar. Oh nggih, enggak apa-apa. Wah, ini sibuk sekali Mas Is nggih. Pokoknya sehat selalu. Kagem Mas Is, salam buat Mbak Yuninya nggih. Kagem Mama Fajar kalau wau sampun dalam katonaken nggih Mbak Nela wonten ton niku Banyumoto sampun dalam katuraken. Lah monggo salajenging kagem Mas Brahma ingkang kala wau ngersakaken pupus sing nelongso, monggo dipun tampi sekaripun kagem panjenengan.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banknya orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
5: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
9: Nelayan of Java Men.
8: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, satu informasi untuk Anda dari Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen. Promo sambungan rumah hanya Rp850.000, ini belum termasuk biaya crossing dan boring dan materai. Jadi syarat dan ketentuan berlaku mulai berlaku tanggal 10 September sampai 10 November 2026. Ini dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirto Negoro terdekat.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

jaman iku sampun wonten Darkoi Band nggih, Darkoi Gang sikep sampun dalam katuraken nggih kagem Mbak Ani, matur sembah nuwun. Lan sak dhengipun dalam pamit undur nih saking pasukan Sragen Asriku. Menika wonten info Sragen Batik Heritage Fest 2026 nggih kepada masyarakat Sragen, mari meriahkan Sragen Batik Heritage Fest 2026, sebuah perhelatan budaya dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen untuk memperkuat identitas Sragen sebagai The Land of Java Men, sekaligus juga memperkenalkan potensi batik, kreativitas masyarakat, dan produk ekonomi kreatif daerah. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Menika beragam kegiatan menarik siap memeriahkan acara ini, mulai dari Batik and Craft Expo, Festival Kuliner, Workshop Membatik dan Pentas Seni, hingga Karnaval Batik. Nah, dinten menika Sabtu 3 Oktober 2026, nikmati kemeriahan Karnaval Batik mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menika untuk rutenya Jalan Adi Irma Suryani, samping eks kantor bupati, lanjut Jalan Urip Sumoharjo, dipunlajengaken Jalan Ahmad Yani, dumugi SIKK Nglangon, dilanjutkan dengan seremoni pembukaan dan hiburan musik pada malam harinya. Dan pada Minggu 4 Oktober 2026, acara diawali dengan senam batik pukul 7. Dan selanjutnya pengunjung dapat menikmati Batik and Craft Expo, Festival Kuliner, Pentas Seni, dan Workshop Membatik. Jangan lewatkan juga nggih wonten talk show bertema Batik Sragen dan Situs Warisan Budaya yang akan membahas potensi dan peluang pengembangan batik serta warisan budaya daerah. Ayo ajak keluarga dan sahabat untuk hadir dan ramaikan Sragen Batik Heritage Fest 2026. Mari lestarikan budaya, cintai Batik Sragen, dan dukung kemajuan ekonomi kreatif daerah. Jangan sampai terlewat. Sampai jumpa di Sragen Batik Heritage Fest 2026. Monggo mangke jam setunggal siang panjenengan saged ningali Karnaval Batik nggih wonten startipun wonten samping eks kantor bupati nggih. Lan mangke dalu nggih wonten hiburan pembukaan menika wonten Silvi Kumalasari kalian Arsano. Nah, monggo mangke nggih saged ningali wonten SIKK Sragen nggih. Lan monggo gandeng utalipun nggih mboten nyekapi kula ngeneng rencangi panjenengan, kula Indah Anjeni badhe pamit rumin. Sugeng panggihan malih wonten saknas wedal, kula pamit sugeng siang sugeng laras. Lan salam yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM di gelaran edisi hari ini, di edisi hari Sabtu ya. Dan satu yang hadir tentunya untuk menemani suasana Anda di gelaran edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan di gelaran kali ini Simfoni Kenangan yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 15 atau jam 3 ya. Dan satu tembang yang membuka jumpa kita dari tembang koleksi dari Bob Tutupoli, Simfoni yang Indah yang baru saja berlalu. Baik, silakan untuk yang mau bergabung di sini, request tembangnya kirim salam SMS WA 082-133-95-0947, juga line telepon 0271-8907-999.

0: Oke, yang mau gabung langsung selamat siang Buan Asri Seragen.
1: The Land of Java Man. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Mas Andri. Siaman gimana kabar nih siang hari ini?
1: Mas Kis.
0: Oh, Mas Kis, maaf aduh. Mas Kis ya, saat ini di Pemalang ya, di Pemalang Selatan.
1: Iya, Mas.
0: Atau yang mungkin lagi di mana gitu.
1: Masih di Pemalang.
0: Oh, gitu. Ya, selamat siang Mas Kis. Selamat bergabung di sini, selalu sehat nggih.
1: Alhamdulillah puji Tuhan. Memang suara aku banyak yang mirip sih.
0: Oh gitu ya.
1: Suara pasaran jadi banyak yang mirip.
0: Oh gitu. Suaranya modulasinya luar biasa pokoknya. Fenomenal jadinya.
1: kadang mirip Mas Anjat Moro, kadang Mas Andre, kadang mirip.
0: Mas berarti bisa menyemarakan beberapa karakter suara nih. Wah, bagus banget ya. Kayak artis banget.
1: Yang pancen pasaran ya,
0: ya enggak.
1: Mas Bi, ini kalau ada aku minta dari Dian di desa ya. Dirimu hanya milikku.
0: Dirimu hanya milikku, oke.
1: Kalau ada.
0: Ada kayaknya nanti. Ya.
1: Kalau nggak ada biasanya di monitor sebelah.
0: Iya. Terus kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Bunda Gun, selamat siang Bunda Gun. Ada Bunda Lasmiati juga. Ada
0: iya.
1: Bunda Gini, Bunda Gayatri. Mungkin ini Bunda Gun masih di Bonggo ya, mudah-mudahan masih.
0: Oh gitu.
1: Ada Bunda Hatmini juga. Ada Bunda Sri, Bunda Yasman, Bunda Yasmin juga. Ada Bunda Nino, ada Bunda Rindu, Bunda Natali. Bunda Surati. Siapa lagi ya, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda Rahayu, Mbak Ros, Mbak Diana, juga Mbak Lastrinya juga.
0: Iya.
1: Pokoknya semua untuk mitra Buan Atri Sakin aja ya Mas Bu
0: ya. Komplit berarti ya semuanya pokoknya komplit, yang lagi-lagi.
1: Iya, yang kono juga, yang kono ya.
0: Oh iya.
1: Aku selalu menanti itu pantunnya. Semoga sehat selalu semuanya, juga termasuk Mas Dwi juga sehat-sehat Mas Dwi ya.
0: Amin, alhamdulillah demikian juga Mas Gisnya.
1: Iya, iya, nanti aku temenin sampai di Buana Barindo.
0: Oke, makasih sekali.
1: Oke. Matur nuwun Mas Dwi.
0: Oke, makasih juga. Waalaikumsalam. Yuk, gereng.

Baik Mitra Buana, untuk yang berkenan jangan lupa yang mau bergabung kita tunggu ya di gelaran kali ini ya. Terus yang berkenan lagi, selamat siang Mas Dwi, siang juga, request lagunya dari Siti Nurhalisa, Betapa Ku Cinta Padamu. Terkirim salamnya buat semua pendengar Buana Asri. Selamat siang buat Mas Dwi, makasih, dan Matugas yuk kereng ya. Makasih juga ini buat Mama Fajar yang udah gabung juga di sini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Kak Dwi, tolong dong diputerin lagunya Papa Rock and Roll dari The Dance Company, atau Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Nah, salah satu ya nanti lagunya. Dan salam buat Mas Kis, kemudian Mbak Anik Moy, Bunda Yasman, kemudian juga buat siapa lagi nih, buat Mbak Dahlia ya, Bunda Kini, dan semuanya. Buat Mas Dwi, ini desanya Mas Kis tidak ada sego, adanya sega, sega. Tidak ada sego, adanya sega, betul ya. Buat Mas Dwi, sehat selalu, amin ya. Dari yang terlupakan, terima kasih Kak Dwi. Oke, makasih juga ya untuk Mas Yulian Jasmara yang udah gabung juga di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat siang RBAF FM dari Mas Heri, request lagunya Do You Believe in Love ya. Buat Mas Dwi, matur, thank you, oke, makasih juga dan selamat siang. Dan kita kembali siapkan untuk lagu yang udah siap tersaji ya, di mana diantaranya nanti ada Dirimu Hanya Milikku buat Mas Kis, kemudian juga Betapa Ku Cinta Padamu, satunkan nanti buat Mama Fajar. Untuk lagunya segera kita nikmati dan kita simak bersama.

0: This is Valorant. Aren't you tired of playing FPSs where teamwork is non-existent? Then you should play Valorant.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri Affair.

0: Peter Buana, dirimu hanya milikku dari Dian Pisesang. Telah kita hadirkan ya satu nikah tadi buat Mas Kis yang ada di Pemalang ya. Kemudian juga dari tembang koleksi Siti Nurhalisa, untuk lagunya yang udah kita hadirkan tadi, ada Betapa Ku Cinta Padamu yang setelah kita simak dan kita nikmati. Tembang berikut yang udah kita siapkan nanti buat Mas Heri ya, Do You Believe in Love, nah, dari Michael English yang nanti kita bakal hadirkan. Dan juga dari Mas Julian Jasmara nanti ya, dari The Dance Company, Papa Rock and Roll, kita siapkan untuk lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua dikenangan. Ini Mbak Anik mau hadir, mau request lagunya Biarlah Bulan Bicara. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Meme, Bunda Gayatri, Bunda Nino, Bunda Fatima, Bunda Suradi, Tante Ani, Bunda Lis, Bunda Lasmiati. Kemudian juga buat Mbah Pono, Mbah Timbul, Mbah Sarbini, Mas Roni, Mas Diat, Mas Brahma Kumbara, Mas Julian Jasmara, Mas Is juga buat Mbak Yuni, Mas K juga buat Mas Doso, Mbak WR, Mbak Martini. Terus juga buat Pak RT, Pak Yon, Cak Roto. Kemudian juga buat Bunda Ros dan semuanya, makasih yang sudah single-single, salam balik ya. Buat yang tugas, makasih yuk gereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Buat Mbak Ani yang udah gabung juga di sini. The Land of Java Men, Mas Dwi dari Mas Diat, request lagunya Saving All My Love For You dari Whitney Houston lagunya. Salam buat Mbak WR, Mbak Ros Anjar ini, Bunda Natali, Bunda Fatima, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mas Roni yang pono, Bapak RT Cak Roto. Makasih yuk greng ya. Makasih juga buat Mas Diat. Oke, lagu yang berikut sudah kita siapkan nanti. Tapi sebelumnya saya terima dulu untuk penelpon yang udah masuk nih. Silakan, selamat siang, simpan di kenangan. Halo.
1: Masih di depan.
0: Oh, selamat siang Bunda Kini, gimana kabar? Oh iya, apa lagunya nih nanti udah?
1: Permadani.
0: Oh iya, Bui jadi permadani. Salamnya buat salamnya. Siap Bunda. Amin. Makasih juga. Yuk greng, makasih ya buat Bunda Kini. Dan sekarang untuk lagu yang berikut, dan yang mana diantaranya ada tembang yang tadi di request ya dari Mas Heri, kemudian juga nanti buat Mas Julian Jasmara ya. Untuk lagunya kita hadirkan ya, pasti jangan kemana-mana, terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, kita telah nikmati tadi ya, Do You Believe in Love dari Michael Ellis yang udah kita dengar. Juga tadi ada dari The Dance Company, Papa Rock and Roll ya, untuk lagunya udah kita hadirkan juga. Terus yang berikan, silakan yang mau bergabung nih, selamat siang Buana Asri Seragen. Aduh, terputus ya. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya, sembari kita siapkan untuk lagu yang berikutnya nanti. Di antaranya ada Biarlah Bulan Bicara ya. Dan berikutnya, silakan, selamat siang Buana Asri Seragen. Halo. Iya, yeah, The Land of Zaman. Selamat siang nih buat Bunda Yasman, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mm-hmm. Semoga untuk Mas Dwi juga demikian.
0: Iya. Yeah, mm-hmm.
1: Antri dulu ya Mas.
0: Apa lagunya nanti?
1: Dari Panbers.
0: Panbers.
1: Panbers yang Cinta Abadi ya.
0: Cinta Abadi ya, yeah. Dari Panbers.
1: Salam dulu ya Mas ya.
0: Iya, yeah, monggo silakan.
1: Buat Bundaku. Mm-hmm. Bunda Kini, Bunda Gayatri, Bunda Prati, Bunda Lin, Bunda Ros, Bunda Esi, untuk Bunda Natali, Mama Yasa, Mbak Kini, Mbak Anik, semua yang di Teguh Jajar ya Mas ya.
0: Iya, terus?
1: Terus untuk siapa ini? Untuk Bapak Pono.
0: Oh iya, Pak Pono.
1: Mas Yuli Anjasmara.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Pak Roman. Untuk Mas Kis tadi ya Mas ya.
0: Oh iya, yeah, tadi Mas Kis, betul.
1: Untuk Mas Kis juga. Untuk semuanya saja Mas.
0: Oh iya, siap.
1: Yang sudah nimbali Bunda Yasman. Mungkin mohon maaf. Salam kembali diucapkan gitu. Terima kasih buat Mas Kis.
0: Iya, yeah, terima kasih juga.
1: Iya.
0: Sampai jam 5. Oh, jam 20, maaf.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Yuk, greng.
0: Terima kasih ya buat Bunda Yasman yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya nanti Cinta Abadi yang dari Panbers. Oke, ditunggu untuk lagunya. Dan sekarang kita siapkan dulu untuk lagu berikut. Yang satu kan ini nanti buat tadi ya, buat Mbak Ani yang tadi request lagunya Biarlah Bulan Bicara. Kemudian Mas Diat ya, Saving All My Love For You dari Whitney Houston ya. Untuk lagunya kita hadirkan dan kita nikmati bersama tentunya di Simfoni Kenangan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

0: yang tadi di request belum keputar. Nah, jangan lupa nanti selepas warta berita tentu bakal kita hadirkan. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Men.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kami gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka.
4: Bahwa benar kepanitraan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Adriansah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026.
2: Sari berita, tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8. Mantan Jampitsus FA akan menjalani sidang pada hari Rabu mendatang. Korsel buka peluang kerja perawatan lansia kepada masyarakat Sumatera. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk nakoda kapal yang sebelumnya telah ditahan. Laporan disampaikan Diki Munadi.
3: Gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan.
5: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional, dan agen. Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Kasel, Kombespol Sigit Haryono, mengungkapkan penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
3: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, bahwa saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka. Yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah...
5: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
6: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
7: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
6: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
8: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
6: Iya, betul.
5: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.

0: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mendatang. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama
2: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Adriansyah tapi juga 2 terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Adriansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kurang lebih pukul 10 pagi.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
3: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
2: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum usaha batik di desa tersebut cukup baik. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
5: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
6: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin, masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik, kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
5: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
4: Kalau saya ya ada, tapi enggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
5: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
7: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
5: Ia juga berharap agar geliat usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta dan Santo melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerja sama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Laporan disampaikan Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
8: Kami senang karena setiap hari, sudah 2 kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari.
9: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition pada Jumat sore di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini, komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
8: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
9: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group Sakti Subastian mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
10: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
9: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi luar negeri. Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Konsul Kehormatan Korsel di Sumatera melaksanakan sosialisasi daring mengenai program Care Worker atau perawat lansia bagi warga negara asing. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Yoon Sun-gu, mengatakan integrasi antara kebutuhan tenaga perawat di Korea dan potensi talenta unggul Indonesia dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat pertukaran sumber daya manusia kedua negara. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
11: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
12: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mufti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dengenpuri Kota Denpasar Jumat 2 Oktober 2026 mengatakan, jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
11: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302 ribu 85 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
12: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Dengenpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
13: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat terima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
12: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman, serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: ...193 seniman dari 24 negara akan hadir di Pesta Boneka nomor 10 Yogyakarta. Pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands yang mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui pertunjukan, pemutaran film dokumenter, diskusi, forum, dan loka karya. Informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.
14: Temanya Holding Hands. Ya, kenapa tahun ini temanya Holding Hands? Itu sebenarnya
15: Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
14: Di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa menurutku dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya.
15: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya, mengatakan selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
16: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Di total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada handcraft bazar, habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop, yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan.
15: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Paper Moon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara. Dari Yogyakarta, Wulan Anita, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kepengurusan baru Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menyiapkan program sekolah catur untuk membidik dan membina bibit atlet sejak usia dini. Program ini selain upaya memperkuat regenerasi atlet, sekaligus mendorong catur menjadi salah satu cabang olahraga andalan daerah. Kabar selengkapnya disampaikan Ramlan dari RRI Tarakan.
17: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan menyiapkan program sekolah catur untuk memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet sejak usia dini. Program ini menjadi salah satu agenda kepengurusan baru Percasi Bulungan setelah resmi dilantik di rumah jabatan Bupati Bulungan pada Jumat 2 Oktober 2026. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan Percasi perlu melakukan inventarisasi atlet muda, khususnya pelajar yang memiliki minat dan potensi dalam olahraga catur. Menurutnya, catur berpotensi menjadi salah satu cabang olahraga andalan yang dapat mengangkat nama Bulungan. Karena itu, pembinaan harus dimulai dari sekolah.
18: Namun yang lebih utama tadi saya dalam pesan saya kepada Ketua Percasi, pastikan adanya kita memiliki ketersediaan atlet, bibit atlet-atlet muda. Nah, program ini bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah melalui sekolah-sekolah yang ada di Bulungan. Percasi harus bisa membangun sinergi dengan sekolah. Mungkin ada-ada anak-anak kita yang hobi olahraga catur dan bisa dilaksanakan kegiatan bersama antara Percasi dengan sekolah, pemerintah daerah melalui pembukaan sekolah catur di Kabupaten Bulungan.
17: Sementara itu, Ketua Percasi Bulungan Darmawan mengatakan konsep sekolah catur akan dirumuskan terlebih dahulu secara internal sebelum dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ia menambahkan sekolah catur nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar teknik bermain, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian atlet muda berbakat.
19: Ya tentu kami menyambut baik arahan dan perintahnya Pak Bupati kepada Percasi Kabupaten Bulungan. Karena itu yang memang kami bahas di internal pengurus Percasi Bulungan, kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi, bukan hanya para senior, tetapi juga generasi muda.
17: Selain sekolah catur, Percasi Bulungan juga menyiapkan kompetisi sebagai bagian dari pembinaan atlet. Salah satunya Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung 13 Oktober 2026 dan terbuka bagi pelajar serta masyarakat umum. Darmawan berharap program pembinaan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet muda Bulungan yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan. Tadi untuk lagu yang baru saja berlalu, Bui Jadi Permadani, tadi saya tunikan buat Bunda Kini. Berikutnya nanti ada Cinta Abadi yang saya tunikan nanti buat Bunda Yasman yang request lagunya. Dan sementara untuk yang mau bergabung silahkan bisa SMS via 082133950947 dan telepon 02717899. Selamat siang Mas Dwi, ini dari Bunda Gun, request lagunya Abadi Namamu di Hatiku. Salamnya buat Mas Kis, Mbak WR, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Alis, Bunda Kini. Makasih buat Mas Dwi, selamat bertugas. Ya, makasih juga ini buat Bunda Gun yang udah bergabung juga, dan selamat siang ya. Untuk lagu yang berikutnya kita hadirkan kali ini dari Panbres, Cinta Abadi.

0: Sragen. Ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga hiburan musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, kita lanjut masih di sajian Simfoni Kenangan ya. Masih bersama Sadu di sini yang masih setia menemani di kesempatan siang ya. Dan kita masih hadirkan tentunya tembang-tembang kenangan, tembang nostalgia yang nanti kelar. Dan silakan yang mau gabung lagi jangan lupa SMS via 08213395097 dan telepon 0271 8907 99.

Dan tadi untuk lagu dari Panbes buat Mili Asman untuk lagunya. Kemudian juga Abadina Maudihati buat Mendagun untuk lagunya juga udah kita hadirkan dan kita sajikannya. Dan berikutnya silakan yang mau bergabung lagi bisa langsung SMS WA 082133950947 dan telepon 02718907999-nya masih di gelaran yang kita hadirkan kali ini masih di Simfoni Kenangan ya. Oke, untuk yang berikutnya kita kembali bakal hadirkan lagi tentunya untuk yang kali ini masih terus ya menikmati di kesempatan kali ini masih di sajian Buana Barin di sajian Simfoni Kenangan yang kita hadirkan yang kita sajikan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 15 ya atau jam 3 sore.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan dan berikut kembali kita buka untuk kali ini yang udah gabung di sini ya. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya ya Madu dan Racun. Salamnya buat semua pendengar Buana Asri aja deh, buat Mas Dwi makasih dan bertugas makasih. Yo ya makasih juga ini buat Bunda Rahayu untuk lagunya yang di request kali ini. Yang mana untuk lagunya Madu dan Racun? Oke, kita siapkan untuk lagunya. Untuk yang lain jangan lupa nanti bisa ya, bisa bergabung di sini di gelaran Simfoni Kenangan yang kita hadirkan, kita sajikan hingga nanti pukul 15. Kita sajikan dulu kali ini Madu dan Racun segera tersaji.

Terlalu nama durian racun baru saja berlalu dan oke, kita kembali lanjut lagi ya. Dan baiklah, untuk kali ini kita bakal hadirkan lagi untuk tembang yang berikutnya. Ada tembang yang nanti kita bakal sajikan dan kali ini kita pilihkan Aku Sayang Kamu dari Cindy Claudia. So, setembang ini kita jeda sejenak karena nanti pukul 14 kita dengarkan bersama Pak Wartos Boso Jawi. Dan nanti selepas Pak Wartos Boso Jawi kita lanjut lagi Simponi Kenangan hingga pukul 15 atau jam 3 sore. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta Lumatar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 30 kali finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 300 kali finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Grand Final kelampahan wonten ing Pendapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sundarmanto MKes ngendikaaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina saha pembekalan taun menika cacahing pasarta ugi mindhak saking 116 tiyang taun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Srotan negesaken wigatosipun generasi

0: Mudo, kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna, wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika, para duta genre dipun ajab boten namung nyandang gelar, nanging ugi saged dados agen perubahan saha maringi tuladha ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, saha masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
1: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kaludangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Rebo 3 September 2016 mapan ing aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen Husbandia Hadiwarni STMM, kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged soyong giyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodangan kangge lintu pangalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendikaaken ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi soho tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Dr. Le Isyawati Ali SIP MSI jlentrehaken badhe nyinau program siaran soho program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi soho pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi soho lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL kalebet tantangan soho kalodangan kangge ngrembakaken media wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
1: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngamontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahula. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipundereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadiwarni.
3: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahula Minggu 27 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yosef Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelakaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival Tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi. Grubukan ingkang dados juri wonten Festival Tayub Gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Baula, kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipun wiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak Desa Karungan, para pedagang saha tokoh masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajap supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal Insinyur Srianto Saputro MM ngendika bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing Pasar Baula. Manut pemanggihipun greget ekonomi soho kabudayan ingkang rembaka ing Pasar Baula saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
1: Kabupaten Sragen siyoga gelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kausaken dening Yudi Tantomo.
2: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang gabungaken seni batik, tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen, Erwidya Budi Mudita, Esos MSI, ngendika sedaya rerangkening adicara dipunpunjeraken wonten ing Kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkening adicara dipunwiwiti dinten Setu sonten kanthi Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval kawiwitan saking Jalan Adi Irma Suryani sisihipun eks kantor Bupati Sragen ngliwati Jalan Urip Sumoharjo tumuju ler, salajengipun ngliwati Jalan Ahmad Yani ngantos pungkasan wonten ing kawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken Karnaval Batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pambukaan para rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran Sentra Tari Sobrak saha panggung Festival Seni lan Budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen, dipun wontenaken Talkshow Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, pamarentah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah, mbikak kalodangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab mboten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
2: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis 1 Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, lan para Kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi para ASN ing lingkungan Kantor Pemda Terpadu lan perwakilan ASN saking Jawi Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih Hari Kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa. Kaajab tansah kajagi satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi ngurepaken malih pambiasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Dikdikbud Kabupaten Sragen, Sukesno SPD MSI ngendikaaken, bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan Selasehan Basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun kendikaaken Dikdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih instruksi bupati tahun 2015 ingkang saderengipun nate mandeg. Kagem melestantunaken basa Jawi dipun leksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipun wontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipun lampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI ngajeng-ajeng pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipun lampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya. Kangge menika peranti yang sepah para guru saha masyarakat dipun raswi gatos supados para lare saya kulino ngginakaken basa Jawi wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika Dikdikbud Sragen ngajeng-ajeng pengginaan basa Jawi saged malih dados perangan saking budaya komunikasi wonten sekolah so saged nuwuhaken rasa tresno para generasi muda dumateng basa daerah.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016 ada dasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacadet wonten 1770 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Ada dasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacadet wonten 1770 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kalian periode tahun 2016 ingkang kacadet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kalian periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kata faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi ngaso ingkang cekap lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Lampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiang ingkang sawek nandang ISPA. Warga ugi dipun imbo supados singgal meriksaaken diri dateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang betahaken penanganan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah. Sesampunipun Kota Solo, pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah sak sampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panampi manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babagan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi mliginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggep wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut auguran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penamping manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajab saged jagi tertib administrasi saha mesthekaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae manut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Makaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Ya, Mitra Buana, kita lanjut dan kita masih ada beberapa tema yang kita hadirkan nanti sekaligus menutup jumpa kita di Simpan Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan. Jangan lupa nanti pukul 15 kita ketemu di Buana Barindo yang pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo, persembahan dari 94,7 Buana FM. Di kesempatan sore hari ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Saya juga hadir yang tentunya siap menemani suasana sore Anda di gelaran Buana Barindo. Dan telah kita nikmati sebagai teman buka yang tadi tersaji. Dan yang mana untuk tembang koleksi dari Kesia yang telah kita hadirkan. Baik, silakan untuk yang ingin nanti bergabung di sini langsung SMS atau WA 082133950947, juga lewat telepon 0271 8907999.

Oke, untuk yang kali ini udah gabung di sini ada siapa aja nih ya. Oke, saya buka tuh yang udah gabung ya. Dan kali ini dari siapa nih? Selamat sore RBFM. Oke, sore juga nih buat Mas Heri yang udah gabung di sini. Request lagunya dari Linkin Park, Point of Authority. Matur thank you. Oke, makasih juga ya. Untuk Mas Heri yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya ditunggu nanti. Dan untuk yang lain nanti jangan lupa silakan bisa gabung tentunya di gelaran Buana Barindo. Dan kita langsung hadirkan dulu kali ini dari Linkin Park untuk lagunya yang segera tersaji ya. Dan segera kita nikmati buat Mas Heri dan buat semua yang saat ini tengah menikmati sajian Buana Barindo.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bu, Bu Ne, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, kita lanjut dan untuk berikutnya saya buka tuh kali ini udah gabung di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Selamat sore ini dari Bu Sugi di sini Sragen. Selamat sore Mas Timo Tugas. Request lagunya Sampai Kapanpun dari Ungu. Salam buat pendengar Buana Barindo. Terima kasih buat Mas Dwi. Selamat bertugas, semangat selalu ya. Makasih juga nih buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Untuk lagunya nanti dari Ungu yang di request Sampai Kapanpun. Berikutnya juga ada lagi, selamat sore Buana Barindo, mau request lagunya Love Like a Dream. Salam buat semuanya saja yang masih stay sambil dengerin sambil apa aja di suasana yang cetar. Ini buat yang share tetap semangat. Makasih yuk gernya. Makasih buat Mbak Anik juga ya yang juga udah gabung di sini, dan selamat sore ya. Untuk lagunya juga ditunggu. Nah, Mitra Buana, kita langsung hadirkan untuk lagunya yang di request di mana di antaranya nanti ada dari Ungu Sampai Kapanpun ya, buat Bu Sugi. Untuk lagunya segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di Buana Barindo.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Nah, Mitra Buana, kita lanjut lagi tadi untuk lagu dari koleksi Ungu ya. Sampai kapanpun saya tunjukkan tadi buat Bu Suki ya, yang ada di sini Seragen. Yang dilanjut dengan Love Like a Dream yang udah kita hadirkan, dan lanjut kita yang mau bergabung lagi silakan. Ada siapa nih? Saya baca dulu yang udah gabung di sini. Selamat sore buat Mas Dwi. Ini dari Mama Fajar, request lagunya apa ini? Rasa ini dari Vira ya. Buat Mas Dwi, salamnya ini buat pendengar Buana Asli di Buana Barindo. Makasih, matugas, yuk kerenyak. Makasih ini buat Mama Fajar ya. Untuk lagunya juga ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan. Terus yang berikutnya juga, selamat sore Mas Dwi, dari Bunda Gun, request lagunya Takdir Tak Pernah Aku Pilih. Salam sehat bahagia bersama keluarga untuk Mas Dwi ya. Dan terima kasih. Oke, terima kasih juga yang buat Bunda Gun, dan selamat sore ya. Dan berikutnya, nah kita langsung hadirkan untuk lagunya satu persatu ya. Dan yang tadi untuk Mama Fajar, untuk lagunya yang di request yang berjudul apa tadi ya? Rasa Ini yang dari Vira. Oke, kita siapkan dulu ya nanti untuk lagunya. Kemudian juga nanti dari Bunda Gun untuk lagunya yang di request dari tembang koleksi atau tembang yang dipilih Takdir Tak Pernah Kupilih ya. Oke, baik, ditunggu dan kita langsung hadirkan dan kita nikmati bersama tembangnya yang pasti buat semuanya. Terus bersama di Buana Barindo.

0: Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga Hiburan Musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Peter Buana dari tebang yang telah kita hadirkan ya. Rasa ini kemudian takdir yang aku pilih untuk lagunya yang telah tersaji. Dan kita lanjut lagi dan kali ini udah ada yang masuk. Nah, ada siapa ini? Kita baca dulu ya. Selamat sore Mas Dwi. Sore juga nih. The Land of Java Man Mas Dwi. Ini dari Mas Diat. Oke, selamat sore Mas Diat. Masih setia ya. Oke. Dan sore ini request lagunya Mas dari ada band Manusia Bodoh. Makasih Mas Dwi. Yuk greng ya. Makasih juga nih buat Mas Diat yang udah gabung di sini ya. Dan untuk kali ini lagu yang di request dari tembang koleksi ada band Manusia Bodoh. Dan untuk yang lain nanti jangan lupa yang mau bergabung di Buana Parindo silakan bisa SMS atau WA 0821339504947 juga dan telepon nanti 0271890799. Dan kali ini ada tembang satu rekan buat Mas Diat ya, dari tembang koleksi dari ada band yang nanti kita bakal hadirkan ya. Tapi sebelumnya silakan yang mau gabung dulu nih. Yang mau gabung lain telepon ada siapa ini yang udah masuk nih. Selamat sore Bu Anak Sri Sragen.
1: Halo.
0: Selamat sore Mas Tri. Selamat sore juga Mas Tri, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, mendung Mas.
0: Aduh mendung, wah alhamdulillah seger dong pasti sejuk. Mau hujan apalagi mau hujan.
1: Sekitarnya mulai jam 12 siang tapi mendung.
0: Oh gitu, wah.
1: Mas.
0: Mudah-mudahan hujan biar seger ya nanti.
1: Iya mendung-mendung Mas, jangan aja malu mau turun Mas.
0: Oh iya.
1: Lagunya apa habis ini Mas?
0: Habis ini dari Mas Diat tadi ada band Manusia Bodoh. Lah ini Mas Andri Setiawan apa nih lagunya?
1: Aku lagunya apa namanya Maya aja deh, Maya Sianti.
0: Oh Maya, apa yang judulnya?
1: Maya Sianti, ingat kamu.
0: Ingat ayo. Kamu ya?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Alamnya buat Mas Tiar Jatan Karangannya. Ada Mas Tisko Sewetan.
0: Iya.
1: Ada Mas Drama Pembara. Mas Andri Setiawan Mantungan Ngawi.
0: Oh iya, terus
1: ada Arus Kepo Kemuli Lali.
0: Oh iya.
1: Apa Mas Dini selalu kalau mendengarkan Mbak Ani Sari Sunan, Mbak Ani Tengah Cacat, Mbak Nana, Mbak Leon, Mbak Dong Pei kalau mendengarkan, Mbak Putri, Mbak Esrin, Sambil Rizkyo, Mbak Tori, Mbak Dini, Mbak Tugas.
0: Oke.
1: Semangat selalu ya Mas Dini.
0: Oh iya.
1: Sampai jam berapa ini Mas?
0: Sampai jam 20.
1: Waduh, masih lama dong.
0: Iya.
1: Ini separo. Semangat ya Mas Dwi.
0: Oke, okay, siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih buat Mas Andri Setiawan ya. Untuk lagu yang direquest nanti dari Maya, Ingat Kamu. Nah, kita siapkan di mana di antaranya nanti ada Manusia Bodoh buat Mas Diat. Kemudian Ingat Kamu saat mendengar buat Mas Andri Setiawan. Kita nikmati dan kita simak tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Barindo. Tadi untuk tembang dari ada band ya, Manusia Bodoh. Buat Mas Diat, kemudian juga ingat kamu ya. Setengah tadi buat Mas Andri Setiawan. Nah, lagunya udah kita hadirkan dan berikutnya lagi silakan yang mau bergabung. Selamat sore Buana Sri Seragen. Halo, selamat sore Bunda Kini, gimana kabar? Oke. Iya, Bunda Barindo, Bunda. Oh iya. Oh iya. Oke. Amin. Yeah. Amin. Amin. Ya. Ya. Oh yeah. Yo, keren. Makasih ya buat Bunda Kini. Dari Bunda Kini untuk lagunya yang di request nanti ada Di Sana Aku Menanti, Di Sini Aku Menunggu. Nah, untuk lagunya kita siapkan dulu, nanti kita hadirkan. Dan sebelum kita hadirkan kembali yang nanti bergabung ya, silahkan ya, bisa langsung SMS atau ya di gelaran Buana Perindo yang kita hadirkan. Kita hadirkan untuk Bunda Kini lagunya ya, Di Sana Menanti, Di Sini Aku Menunggu. Di Sini Menunggu, segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
2: Oh iya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana, lanjut lagi di Buana Perindo, masih barengan saya di sini yang masih siap menemani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Dwi. Selamat bertugas nih dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Mau kirim salamnya nih buat Bunda Kini, Bunda Rus, Mbak Evi, Bu Safitri, Bu Ika Fitri, Bu Ina, Bu Gita, Pak Bayu, Pak Soekarno, Pak Indra, di Alea, Mas Budo, Tata Kuswoyo, Bu Wiwi, dan minta lagunya Cinta Dalam Doa spesial buat Mbak Evi. Yuk, keren. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya buat Mas Joko. Mas Joko Suprianto yang udah gabung juga di sini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas mau request lagunya Teh Hijau. Ini dari Adi Umaira di sini Sragen. Buat Mas sama tugas dan terima kasih. Oke, makasih juga buat siapa ini? Adi Umaira yang ada di sini Sragen ya. Oke, untuk lagunya yang di request nanti ada Teh Hijau ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi yang mau gabung di sini ada siapa ini? Selamat sore buat Asri Sragen.
1: Sore Mas Dwi.
0: Halo, sore juga.
1: Gimana kabar Mas Dwi? Masalah pokoknya.
0: Oh, baik dong.
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mas Dwi.
0: Sehat juga.
1: Ini di pos ronda biasa sama Mbak.
0: Oh gitu, wah baru ngumpul asik dong ya.
1: Iya, ketahu Mas Dwi sekarang sudah hafal.
0: Iya.
1: Lagunya anu, minta lagunya Uti yang judulnya Klik.
0: Apa? Klik.
1: Lagunya Usi.
0: Oh
1: Usi
0: ya. Oh ya, oke.
1: Salam dulu.
0: Ah, silakan buat siapa nih?
1: Buat Pak Ros yang diklik ke Boyolali sore. Semangat selalu, dimudahkan segala rezekinya pokoknya. Juga berlimpah kebahagiaan.
0: Iya.
1: Juga buat Pak Larsati yang digendingan balik pun sore. Sukses buat usaha terbaiknya. Mbak Sartini, Mbak Farinah, Mbak Kitsya, Mbak Wijaningse, Mbak Suryaningse,
0: iya,
1: Mbak Putri, Mbak Siti, Tante Anik tiga-tiganya,
0: iya,
1: Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Serati,
0: iya,
1: Bunda Lasmiati, Bunda Ngatni,
0: iya,
1: Bunda Kun, Bunda Margareta, semua bunda-bunda tanpa terkecuali,
0: Bunda
1: Mbak Nananya juga tanpa terkecuali, sehat selalu, dimudahkan segala hatinya. Juga buat Pak Ion Plastik, Pak RT Membu, Mbak Pono, Mbak Sabarno, Mas Roni, Mas Api, Mas Gendro, Mas Brahma, Mas S, Mas Kis, semuanya aja Mas Dwi.
0: Oke, semua yang lagi dengerin dong ya, komplit ya. Oke.
1: Dan semua pendengar Bu Nasri, selamat selalu tim Daskar.
0: Oke.
1: Nanti api jamnya siapa Mas Dwi yang siaran masih Mas Dwi?
0: Iya.
1: Oh, sampai malam.
0: Iya.
1: Iya, ini Mbak Timbul mau ngomong. Mau ke Mbak Timbul.
0: Selamat sore, halo Mbak Timbul, gimana kabar? Sehat selalu Mbak Timbul.
1: Halo,
0: assalamualaikum Mbak Timbul. Waalaikumsalam, Mbak Timbul, sehat selalu.
1: Ketemu lagi.
0: Pokoknya asik banget kalau ngumpul-ngumpul ini. Saya jadi pengen ikut ngumpul.
1: Sampai buat konco-konco semua di RGA.
0: Oke, iya.
1: Konco sehat keluarga. Panjang umur.
0: Amin.
1: Kapan hari saya ketemu lagi di
0: RGA. Iya, ditunggu mainnya pokoknya.
1: Ya Mas Mur, aku di itu saja. Aku juga.
0: Ya greng ya, makasih. Oke ya. Makasih, ini buat As Andri. Kemudian juga buat Mbak Timbul dan juga semua yang lagi ngumpul di situ ya, selalu sehat juga, selalu bahagia. Nah pokoknya dilancarkan rezekinya semuanya. Oke, untuk lagunya kita bakal hadirkan di mana di antaranya nanti ada Cinta Dalam Doa buat Mas Joko Suprianto ya. Kemudian juga Teh Hijau buat Adik Umaira ya yang request lagunya, kita nikmati dan terus bersama di Buana Barindo.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga hiburan musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik, Peter Buana, lanjut lagi. Masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi tentunya yang masih setia menemani di kesempatan kali ini. Baik, untuk yang mau bergabung langsung ya. Oke. Halo, selamat sore Kak. Kirim salam nih dari Pak Wafi. Menikmati sore dengan dengerin Buana Asri. Lagunya ngikut dari Bunda Nurhid. Makasih yuk Kering ya. Makasih buat Bunda Nurhid ya. Dan untuk lagunya nanti buat Pak Wafi ya, pokoknya menikmati sore ini biar suasana lebih santai. Nah, sambil dengerin Buana Asri dengan sajian tembang-tembang yang kita hadirkan. Terus yang berikutnya lagi, silakan nanti mau bergabung langsung bisa SMS atau WA di sini ya, 082133950947, juga lain telepon 02718907999. Baiklah, untuk yang berikutnya kembali kita bakal hadirkan untuk lagu yang selanjutnya. Nah, kali ini akan kita coba sajikan ya. Untuk tadi Bu Nurhid, nah lagunya ngikut ya. Oke deh, kalau gitu kita pilihkan ya untuk Pak Wahid lagunya. Nah, kali ini kita bakal hadirkan untuk lagu yang bakal kita hadirkan kali ini. Kita pilihkan yang Anugerah Terindah ya buat Bu Nur. Nur Wahid, betul ya. Oh ya, dari Bu Nurhid. Nah, yang dikirimkan buat Pak Wafi. Nah, ini lagunya kita pilihkan dari Selan Seven. Yang mana untuk lagunya kita bakal hadirkan Anugerah Terindah.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh, Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya, Mitra Buana, kita bakal hadirkan untuk tebang bergadia ya. Dan kayaknya tebang terakhir yang bisa dihadirkan di sore hari ini di gelaran Buana Barindo. Ada tebang koleksi dari Batas Senja ya, kita usahakan lagi. Dan tebang ini nanti sekaligus menutup jumpa kita di Buana Barindo di gelaran edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya ya. Dan jangan lupa Mitra Buana nanti pukul 17 kita dengarkan bersama Pak Wartos Boso Jawi. Dan nanti selepas Pak Wartos Boso Jawi, kita ketemu tentunya di Kalakos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus. Nah, untuk Anda pecinta lagu-lagu Kos Plus, jangan lewatkan, nanti kita bakal ketemu di Kalakos Plus. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Sragen. Selamat sore dan yuk, kereng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

0: basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 3 dasa kalih finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 3 kalih finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Grand Final kelampahan wonten ing Pendhapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Darmanto MKes ngendikaaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina saha pembekalan. Taun menika cacahe pasarta ugi mindhak saking 716 tiyang taun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna, wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika, para duta genre dipun ajab mboten namung nyandang gelar, nanging ugi saged dados agen perubahan saha maringi tuladha ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, saha masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
0: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang saha LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman saha inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran saha media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang saha LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Rebo 3 September 2016 mapan ing aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen Husbandiah Hadiwarni STMM Kampingan Direktur

0: Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged soyong giyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendikaaken ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi soho tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Huluntalo Gorontalo Dr. Le Isyawati Ali SIP MSI jlentrehaken badhe nyinau program siaran soho program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi soho pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Huluntalo Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi soho lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL kalebet tantangan soho kalodhangan kangge ngrembakaken media wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
1: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahulak Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahulak. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahulak Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahulak Minggu 27 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelaaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi, Grobogan, ingkang dados juri wonten Festival Tayub Gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Bahulak, kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipunwiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha toko masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajap supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal Insinyur Srianto Saputro MM ngendika bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing Pasar Bahulak. Manut pemanggihipun greget ekonomi soho kabudayan ingkang ngrembaka ing Pasar Bahulak saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajab supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
1: Kabupaten Sragen siyoga gelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
0: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang gabungaken seni batik, tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen R. Widya Budi Mudita Esos MSI ngendika sedaya rerangkene ing adicara dipun punjeraken wonten ing Kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkene ing adicara dipun wiwiti dinten Setu sonten kanthi Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval kawiwitan saking Jalan Adi Irma Suryani sisihipun eks kantor Bupati Sragen ngliwati Jalan Urip Sumoharjo tumuju ler. Salajengipun ngliwati Jalan Ahmad Yani ngantos pungkasan wonten ing kawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken Karnaval Batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pambukaan para rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran Sentra Tari Sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen dipun wontenaken Talkso Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, pamarentah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah, mbikak kalodhangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab mboten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
0: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis 1 Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto jajaran Forkompimda, sekretaris daerah, jajaran asisten sekda, lan poro kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi poro ASN ing lingkungan kantor Pemda Terpadu, lan perwakilan ASN saking Jawi kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih hari kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan. Kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa kaajab tansah kajagi, satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pambiasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Dikdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaaken bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan selasehan basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih Instruksi Bupati tahun 2014 ingkang saderengipun nate mandeg. Kagem melestantunaken basa Jawi dipunleksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipunwontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipunlampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI ngajeng-ajeng pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipun lampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya. Kangge menika peranti yang sepah para guru saha masyarakat dipun rasmi gatos supados para lare saya kulino ngginakaken basa Jawi wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika Disdikbud Sragen ngajeng-ajeng pengginaan basa Jawi saged malih dados perangan saking budaya komunikasi wonten ing sekolah saha saged nuwuhaken rasa tresna para generasi muda dumateng basa daerah.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Ada dasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacadhet wonten 1770 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Adedasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacadet wonten 1,700 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kaliyan periode taun 2016 ingkang kacadet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1,103 kasus menawi dipun bandingaken kaliyan periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1,290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular, lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kata faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedadipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi ngaso ingkang cekap lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Lampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kaliyan tiyang ingkang saweg nandhang ISPA. Warga ugi dipun imbo supados singgal mriksakaken diri dhateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang betahaken penanganan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah sesampunipun Kota Solo. Pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah saksampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panampi manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babakan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi mliginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggep wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut auguran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penampi manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajab saged jagi tertib administrasi saha mesthekaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae manut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
4: Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga hiburan musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.

Selamat petang Peter Buana, salam jumpa di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus, persembahan dari 94,7 Buana Ser FM. Di gelaran edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026, saya Dwi yang hadir, yang siap menemani di kesempatan kali ini ya. Dan silakan untuk Anda pecinta lagu-lagu Kos Plus yang mau bergabung, kita tunggu requestnya. Nah, langsung kita baca untuk kali ini yang udah gabung di sini dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Oke, selamat petang buat Bapak Emita yang udah gabung di sini. Request lagunya Keroncong Bunga Berguguran. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali. Yuk greng ya. Makasih ya buat Bapak Emita yang udah gabung di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat petang Mas Dwi Kalau Kos Plus, request lagunya Olala. Makasih dan semoga gak capek Mas Dwi. Yuk greng dari Ipung. Oke, makasih juga dan selamat petang ya. Oke. Dan silakan untuk yang mau bergabung. Nah, sekali lagi di Kalkos Plus kita tunggu. Dan kali ini sembari kita siapkan untuk lagu yang bakal tersaji kali ini dari tembang yang di request dari Bapak Emita ya, Keroncong Bunga Berguguran. Kemudian juga nanti ada Olala ya, satu dengan buat Ipung yang request lagunya, yang nanti kita bakal hadirkan juga ya. Untuk yang lain sekali lagi kita tunggu requestnya dan kita nikmati dulu untuk tembang yang sudah siap kali ini. Ada Keroncong Bunga Berguguran dan Olala yang segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Ya, Mitra Buana, kita telah nikmati untuk lagu ya Keroncong Bunga Berguguran, kemudian juga Olala ya, itu lagunya udah kita nikmati. Dan kembali kita lanjut lagi untuk yang mau gabung di sini, jangan lupa langsung SMS atau WA ya, 082 133 95 0947, atau juga lain telepon 0271 890799. Kalau tadi untuk lagunya udah kita hadirkan, berikutnya nanti kita kembali siapkan untuk lagu kali ini yang bakal kita hadirkan. Dan tentunya buat semua yang masih terus ya menikmati di kesempatan kali ini di gelaran Kala Cosplus.

0: lagu-lagu Disney. Lagu-lagu Disney. Lagu-lagu Disney. Galak Disney.
1: 94.7 Hey kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Nah, untuk lagu yang udah kita hadirkan ya, Andaikan Kau Datang, kemudian juga Angin Senja yang telah tersaji dan kita nikmati. Lanjut lagi dan oke, untuk yang berikutnya, Kelinci juga mau kirim-kirim salam dulu ini yang mungkin lagi dengerin. Halo, gimana kabar Mbak Martini Rasa Strawberry? Buat Pak Yon pasti juga kalau lagi menikmati sajian ini. Kemudian tak lupa juga ini buat yang ada di mana ya tadi, buat Pak Jasmino, kemudian juga buat Pak Mul yang ada di Mojosongo kalau lagi dengerin, buat Mas Andri Setiawan juga. Tak lupa buat Pak Sarbini, halo gimana kabar nih? Buat Pak Pono Sarjipto juga, selamat menikmati suasana petang hari ini sambil menyimak lagu-lagu yang kita hadirkan di Kalago 11. Terus juga buat Bunda Kini, kemudian tak lupa lagi untuk yang ada di mana lagi nih? Oh ya, buat yang ada di Gedingan ya, buat Mbak Larasati ya, buat Bunda Ngatmi juga ya, buat Mas Joko Suprianto gimana kabar juga nih kalau lagi dengerin menikmati di sajian Kalago 11.

berikutnya kita kembali buka untuk yang mau bergabung di sini. Selamat petang Kalkos Plus. Halo Bunda Kini, gimana kabar? Iya, langsung saya tahu kok, ini lagi dengerin juga nih buat Bunda Kininya. Wah, aduh, nikmat pasti ya, apalagi sambil dengerin. Langsung kliknya. Gadis dusun, oke, siap nih Bunda. Iya. Oh iya. Oh iya. Iya. Amin. Makasih juga. Yuk, keren. Makasih ya buat Bunda Kini. Nah, disengkel langsung muncul nih untuk lagunya nanti yang di request Gadis Dusun. Oke, Bunda, ditunggu lagunya nanti kita bakal hadirkan ya untuk lagunya nanti yang di request. Baik, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan, dan kali ini untuk lagu Gadis Dusun satu dengan nanti buat Bunda Kini ya. Dan tentunya buat semuanya yang masih terus setia menikmati di gelaran Kalkos Plus yang kita sajikan di kesempatan petang hari ini.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, Metro Buana, kita masih bersama di Kalkos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus. Dan tadi untuk Gadis Dusun kita hadirkan tadi buat Bendak Ini ya, yang request lagunya. Kemudian juga tadi ada Bersama Lagi untuk lagu yang telah kita hadirkan, yang membawa kita ke 26 menit bergesernya dari pukul 18. Dan kita terus melaju bersama di Kalkos Plus, Kangen lagu-lagu Kos Plus. Dan berikutnya kembali kita siapkan untuk lagu yang kita bakal hadirkan kali ini ya. Dan tentunya buat yang masih tersia menikmati di kesempatan kali ini sekali lagi di Kalkos Plus. Dan untuk yang berikutnya kita segera sajikan untuk lagu kali ini. Ada yang mana kita siapkan kali ini? Jangan Lagi, Segera Tersaji.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Yuk, Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupa, In, cuma males.
4: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Mitra Buana, kita lanjut lagi ya, masih di Galaga Solus deh ya, masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani kesempatan kali ini, masih di Galaga Solus, kangen lagu-lagu Galaga Solus.

back untuk yang berikutnya. Kita kembali siapkan untuk lagu kali ini yang bakal tersaji ya. Dan kali ini ada teman yang bakal kita sajikan dan segera bisa dinikmati. Kasih.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Kalkos Plus di edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya, dan mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Selamat malam untuk semuanya, dan yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
3: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
5: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam.

0: perhubungan. Kami dinas perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
1: Kepala Dinas Yuli Indra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
4: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
3: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
5: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
3: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima

0: menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
0: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, menegaskan pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
2: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
0: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
4: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
5: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
6: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
5: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
6: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
5: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulyati Saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
8: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
7: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
9: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
7: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
10: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
7: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov.
11: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
12: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
13: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Ruki Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Ruki Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Ruki Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Ruki Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
14: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
12: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
13: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
15: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
16: Itu Pak Seskap. Pak Seskap. Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
15: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
16: Bapak tahu,
15: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
13: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
17: Memang ini dikasih kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
18: dapat jatah Andong nilai 5.
19: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
17: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
18: butuh kesabaran.
17: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
19: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
20: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
19: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
21: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
19: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
22: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
19: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
23: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
0: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
23: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
0: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
0: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
3: Dari Padang, Dodi Stio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
2: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
18: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
2: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
18: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
24: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
18: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamem.

Selamat malam Mitra Buana, salam jumpa di info malam dari 94.7 Buana Asri FM. Di kesempatan malam hari ini saya Dewi hadir yang tentunya siap menemani Mitra Buana hingga pukul 20 nanti. Dan gimana dengan suasana malam mingguan Anda? Oke. Ya mungkin kali ini mungkin ada acara ataupun yang enggak ada acara ataupun yang saat ini mungkin lagi menikmati suasana di rumah. Nah, sambil menikmati suasana malam, nah sambil simak lagu-lagu yang tersaji, mudah-mudahan akan memberikan suasana malam minggu Anda lebih menyenangkan dan lebih oke. Dan Mitra Buana, suatu teman yang telah kita nikmati sekaligus membuka jumpa kita ya di gelaran malam hari ini di Info Malam, ada tembang koleksi dari Ari Lasso, Dunia Maya. Nah, kali ini kembali kita bakal hadirkan tembang untuk Anda dan kita pilihkan satu tembang dari Armada, Harusnya Aku.

0: Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga Hiburan Musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Baik, Peter Buana, kita kembali lanjut dan masih di suasana malam minggu ini. Nah, gimana dengan suasana Anda? Nah, malam minggu memang merupakan malam yang sering dinantikan oleh banyak orang. Sebagian ada yang menghabiskan waktu mereka bersama keluarga, bersama teman, bersama kekasih. Ada juga yang menghabiskan waktu mereka untuk menikmati kesendirian dengan melakukan hal yang positif ya. Ya, disebut sebagai malam yang dinantikan karena banyak orang yang melembaskan malam ini untuk menghilangkan penat ya dari kesibukan kerja ataupun aktivitas ataupun sekolah. Nah, dan yang pastinya karena besok merupakan hari libur, nah mereka merasa bahwa malam minggu merupakan malam yang panjang. Nah, dan yang pasti bisa mungkin melakukan hal kreatif untuk membuat suasana malam menjadi mengasyikkan ya. Nah, mungkin bisa melakukan hal-hal yang positif, di antaranya mungkin ya di antaranya mungkin mencoba menulis. Nah, yang suka membuat tulisan-tulisan ya, membuat karya, dan juga mungkin bisa dilakukan. Ada yang bermain musik. Nah, bermain musik, nah asik kan. Nah, daripada mungkin gak ada kesibukan sama sekali, nah bisa dilakukan ya pas malam minggu. Nah, yang pasti bisa memberikan suasana yang lain ya kalau pas malam minggu, pas malam libur. Nah, dan ataupun juga yang kalau lagi sendiri, nah sambil nikmati tembang-tembang atau lagu-lagu yang mungkin disuka. Nah, seperti juga kali ini ada bisa menyimak Buan Asri sebagai teman nikmati malam mingguannya ya. Nah, dari teman-teman yang kita hadirkan juga demikian, mudah-mudahan bisa memberikan suasana malam minggu ini menjadi malam yang menyenangkan ya. Oke. Dan oke, kalau tadi ada armada harusnya aku, nah kali ini ada teman lagi yang bakal dihadirkan untuk Anda dan yang sampai saat ini masih terus setia menikmati gelaran info malam. Kali ini ada Payung Teguh. Payung Teduh ya, dengan Akad.

0: istriku.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Metro Buana dari tembang koleksi Noah, Cinta Bukan Dusta, baru saja berlalu dan kita nikmati. Baik, satu tembang berikut yang bakal dihadirkan dan yang mana dari tembang ini nanti sekaligus menutup jumpa kita di Info Malam kali ini. Dan sekaligus saya Dewi segera pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa Metro Buana yang masih terus ingin bergabung, nanti ada rekan saya Irfan Permadi yang bakal menemani suasana malam minggu Anda. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen. Selamat malam dan yuk kereng.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

Dun poro miyarso, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana.

0: unggul. Sak sampunipun nyisihaken 300 finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing grand final apresiasi duta genre Kabupaten Sragen. Grand final kelampahan wonten ing pendhapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sundarmanto MKes ngendika akan bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina so pembekalan tahun menika cacahe pasarta ugi mindak saking 116 tiang tahun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking, ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika para duta genre dipun ajab boten namung nyandang gelar nanging ugi saged dados agen perubahan so maring itu lodo ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, so masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
1: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Rebo 3 September 2016 mapan ing aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen Husbandia Hadiwarni STMM kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged soyong giyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pangalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendika akan ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi soho tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Dr. Le Isyawati Ali SIP MSI jlentrehaken badhe nyinau program siaran soho program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi soho pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi soho lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL kalebet tantangan soho kalodhangan kangge ngrembakaken media

0: wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
1: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahula. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Mengeti dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula, Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahula Minggu 27 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelaaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi, Grobogan, ingkang dados juri wonten festival tayub gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula, kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sak donya. Reroncening kegiatan dipunwiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha tokoh masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajap supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal Insinyur Srianto Saputro MM ngendika bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing Pasar Bahula. Manut pemanggihipun greget ekonomi soho kabudayan ingkang ngrembaka ing Pasar Bahula saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
1: Kabupaten Sragen siyoga ngelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
0: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang gabungaken seni batik, tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen Erwidya Budi Mudita Esos MSI ngendika sedaya rerangkene ing adicara dipun punjeraken wonten ing kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkene ing adicara dipun wiwiti dinten Setu sonten kanthi Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval kawiwitan saking Jalan Ade Irma Suryani sisihipun ex kantor Bupati Sragen ngliwati Jalan Urip Sumoharjo tumuju ler. Salajengipun ngliwati Jalan Ahmad Yani ngantos pungkasan wonten ing kawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken Karnaval Batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pambukaan para rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran Sentra Tari Sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen dipun wontenaken Talkso Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, pamarentah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah, mbikak kalodhangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab mboten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
1: Papartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
0: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis 1 Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, lan para Kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi para ASN ing lingkungan Kantor Pemda Terpadu lan perwakilan ASN saking Jawi Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih Hari Kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa. Kaajab tansah kajagi satemah saged ngiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pambiyasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Dikdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaken bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan Selasehan Basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih Instruksi Bupati tahun 2014 ingkang saderengipun nate mandeg. Kagem melestantunaken basa Jawi dipunleksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipunwontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipunlampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI ngajeng-ajeng pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipunlampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya. Kangge menika peranti yang sepah para guru saha masyarakat dipunrasui gatos supados para lare saya kulino ngginakaken basa Jawi wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika Disdikbud Sragen ngajeng-ajeng pengginaan basa Jawi saged malih dados perangan saking budaya komunikasi wonten ing sekolah saha saged nuwuhaken rasa tresna para generasi muda dumateng basa daerah.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Ada dasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacadhet wonten 1760 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedhaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Ada dasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacadhet wonten 1760 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kaliyan periode taun 2016 ingkang kacadhet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kaliyan periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1,290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kata faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi ngaso ingkang cekap lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Nglampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiang ingkang saweg nandang ISPA. Warga ugi dipunimbo supados singgal meriksaaken diri dhateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang betahaken penanganan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah sesampunipun Kota Solo. Pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah saksampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panampi manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babakan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi mliginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggap wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut auguran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penamping manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajab saged jagi tertib administrasi saha mesthekaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae manut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Mekaten Pak Wartos Basa Jawi, minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buanasri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di kebersamaan kita kali ini di edisi siar hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kali ini Tuan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, kali ini sudah Irfan Permadi buka tensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, sudah Irfan Permadi buka Inikah Cinta dari Cindy Claudia, dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar di edisi siar malam hari ini ya, tentunya untuk Mitra Buana, selamat malam, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tentunya sudah ada line WhatsApp masuk dari mamanya Fajar menyapa Irfan dengan tenda biru. Terima kasih untuk Mama Fajar ya. Sehat selalu tentunya untuk Mama Fajar dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada penelpon masuk 890799. Kali ini Tuan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Kontak malam. Halo, selamat malam Bunda Kini. Bagaimana kabarnya ini? Ini 90-an Bunda.
1: Oh, enggak keroncong toh?
0: Enggak, keroncong besok.
1: Oh, tahun 90-an.
0: Iya, keroncong hari Minggu Bunda.
1: Oh, Minggu, besok.
0: Bunda mau lagu apa ini? Mencari alasan, oke. Lagunya untuk siapa, Bunda? Oke. Oke, Bunda. Oke. Siap, Bunda. Oke, siap.
1: Mbak Ros.
0: Lah ya tak lupa kok terus ini Mbak Ros hampir lupa ini. Waduh. Iya Bunda. Amin. Oke siap.
1: Itu
0: Iya Bunda. Mas Irfan. Iya, waduh, gimana toh? Iya, Bunda baru gak konsen nih kelihatannya. Waduh, duh, jangan ngalamin toh, Bun. Yang penting Bunda sehat selalu ya. Bunda. Oke, Bundaku yang cantik. Iya. Yuk, greng. Terima kasih tentunya untuk Bunda Kini yang ada di Balu menyapa Irfan dengan mencari alasan dari Eksis. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu tentunya untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Heri. Selamat malam RBFM, request lagu What's Up 4 dari Non Blondes. Matur thank you. Terima kasih untuk Mas Heri ya. Lagunya nanti What's Up ya dari For Non Blondies. Boleh dinantikan. Sehat selalu ya untuk Mas Heri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga ini. Kok tumben piket Sabtu? Iya, tukaran jadwal. Mas Irfan cantik dari Kak Hitna di play ya. Spesial untuk yang di sampingku. Untuk Mas Irfan sehat selalu dan lancar rezekinya. Yuk greng. Amin. Terima kasih untuk Mas Ferry dan keluarga ya tentunya. Sehat terus beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamanya Cynthia. Selamat malam Mas Irfan, kawasan Sragen Utara menyapa dengan cinta dari Paramita Rusadi dihadirkan ya. Lagu ini untuk aku saja, terima kasih untuk Mas Irfan, yuk greng. Baik, terima kasih untuk mamanya Cynthia ya, sehat selalu untuk mamanya Cynthia dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana, Tenda Biru dari Desi Ratnasari siap menyapa untuk Mama Fajar, selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya. Dan masih menemani Mitra Buana dalam acara Kangen 90-an. Di malam hari ini sudah kita dengarkan bersama Mencari Alasan dari Eksis Untuk Muda Kini. Dan sebelumnya ada Tenda Biru dari Desi Ratnasari tentunya untuk Mamanya Fajar. Dan berikutnya sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mas Heri, kali ini dengan WhatsApp dari For Non Blondes. Tentunya dilanjutkan dengan Cantik dari Kahitna untuk Mas Ferry. Dan yang ketiga Cinta dari Paramita Rusadi tentunya untuk Mamanya Cynthia. Di belakangnya kali ini ada Mas Julian Jasmara. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Tolong dong diplay Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Ani Gemoy, Teguh Jajar, Kak Ros dan semuanya. Buat Kak Irfan sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Dari yang terlupakan, terima kasih Kak Irfan. Baik, terima kasih untuk Mas Julian Jasmara ya. Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa ya. Boleh dinantikan tentunya untuk Mas Julian Jasmara. Betapa Aku Cinta Padamu kali ini dari Siti Nurhalisa ya, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mas Julian Jasmara beserta keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Suradi. Malam Mas, kok tumben siaran malam minggu? Iya Bunda. Iya ini tukaran jadwal dengan Mas Ari karena Mas Ari hari ini ada acara. Untuk Bunda Suradi bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Bunda ya, amin ya robbal alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi di sini Sragen ya. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Rindu Yang Terlarang dari Bruri Marantika feat Dewi Yul di play ya. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Lagunya Rindu Yang Terlarang boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya. Amin ya robbal alamin. Baik Mitra Buana, di belakangnya kali ini ada Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bunda bagaimana kabarnya ini? Nak Irfan, Bunda dihadirkan semusim. Ini dapat salam dari Bapak, katanya lancar siarannya. Amin. Terima kasih untuk Bunda ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Salam balik untuk Bapak, sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, masih

Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3 sampai

4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga hiburan musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar hari Sabtu 3 Oktober 2026. Ya Mitra Buana, malam hari ini tentunya sudah tidak asing di telinga kita ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan malam minggu? Tentunya berbagai aktivitas, berbagai kegiatan tentunya berbeda-beda ya, tergantung kita yang melaksanakannya, tergantung kepentingan kita juga. Ada yang acara keluarga, ada yang berkumpul bersama teman, pasangan tentunya bersama saudara, dan atau mungkin ada yang bekerja, atau mungkin ada yang beribadah, atau mungkin ada yang beraktivitas lainnya lah. Pastinya tentunya aktivitasnya padat-padat ini ya malam minggunya. Ada yang makan malam juga ini bersama orang terkasih dan tentunya berbeda-beda. Pokoknya doa dari Irfan, semoga semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa ya dengan mamanya Cynthia, cinta dari Paramita Rusadi, dilanjutkan kali ini dengan Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa untuk Mas Julian Jasmara. Dan yang ketiga nanti Rindu Yang Terlarang dari Bruri Marantika featuring Dewi Yul untuk Bu Sugi. Yang keempat Semusim dari Krisye featuring Waljina tentunya untuk Bunda Ismi. Dan berikutnya kali ini ada Mama Fajar kembali menyapa Irfan dengan Daun-Daun Kering, kali ini dari Maya Rumantir. Terima kasih untuk mamanya Fajar ya, sehat selalu beserta keluarga tercinta tentunya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Miko menyapa Irfan kali ini dengan Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Minta lagu Mas Krisya Kala Cinta Menggoda buat Mas Irfan, makasih yuk greng. Di Jakarta streamingnya jelas Mas Irfan. Wow. Alhamdulillah. Ini berarti Bunda Miko ada di Jakarta ini berarti ya. Wah. Untuk Bunda acara apa ini kalau boleh tahu? Semoga nanti pulang ke Sragen lagi selamat sampai tujuan, sehat semuanya, diberikan perlindungan ya. Tentunya sekali lagi sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga, semoga diberikan perlindungan dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Dan untuk Mitra Buana kali ini kelihatannya Irfan Permadi harus jeda sebentar lah ya. Kali ini cinta dari Paramita Rusadi tentunya untuk mamahnya Cynthia, dilanjutkan dengan Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa tentunya untuk Mas Julian Jasmara. Dan yang ketiga langsung sekaligus ya akan Irfan Permadi hadirkan Rindu Yang Terlarang dari Bruri featuring Dewi Yul untuk Bu Suki. Langsung saja kita dengarkan yang pertama, Cinta. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Ismi semusim, tentunya dari Krisha featuring Waljina. Dilanjutkan nanti daun-daun kering dari Maya Romantir, tentunya kali ini untuk mamanya Fajar. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran Kotak Malam Kangen 90-an akan segera usai. Dan sebelum Irwan Permadi pamit, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irwan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 ke ruangan Anda kami sampaikan Power Tos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Irwan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miyarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta Lumatar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Grand Final kelampahan wonten ing Pendapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rosman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Darmanto MKes ngendikaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina so pembekalan taun menika cacahing pasarta ugi mindak saking 116 tiyang taun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia emas 2030. Dipunaturaken para remaja sak menika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna wiwit kesehatan.

0: Radio Buana Asri Sragen. Nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang. Soho LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kaludangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunyo penyiaran soho media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
1: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo Rebo 3 September 2016 mapan ing aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen Husbandia Hadiwarni STMM, kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodangan kangge lintu pangalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendikaaken ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi soho tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo Dr. Le Isyawati Ali SIP MSI jlentrehaken badhe nyinau program siaran soho program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi soho pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi soho lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL kalebet tantangan soho kalodangan kangge ngrembakaken media wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
0: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngamontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahula. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipundereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadiwarni.
2: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahula Minggu 27 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelakaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan ingkang dados juri wonten festival tayub gaya Sragenan menika saking

0: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho pamong budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Baula. Kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipunwiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha tokoh masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajap supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal, Insinyur Sriyanto Saputro MM ngendika, bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing Pasar Baula. Manut pemanggihipun, greget ekonomi saha kabudayan ingkang ngrembaka ing Pasar Baula saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
1: Kabupaten Sragen siyoga ngelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kausaken dening Yudi Tantomo.
2: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen, Erwidya Budi Mudita, Esos MSI, ngendika sedaya rerangkene ing adicara dipunpunjeraken wonten ing Kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkene ing adicara dipunwiwiti dinten Setu sonten kanthi Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval kawiwitan saking Jalan Ade Irma Suryani sisihipun eks kantor Bupati Sragen ngliwati Jalan Urip Sumoharjo tumuju ler. Salajengipun ngliwati Jalan Ahmad Yani ngantos pungkasan wonten ing kawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken Karnaval Batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pambukaan poro rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran Sentra Tari Sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen dipun wontenaken Talkso Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, pamarentah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah, mbikak kalodangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab boten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
1: Papartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan hari kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
2: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis 1 Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran asisten sekda lan para kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi para ASN ing lingkungan kantor Pemda Terpadu lan perwakilan ASN saking Jawi kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih Hari Kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa kaajab tansah kajagi satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi ngurepaken malih pambiyasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Dikdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaaken bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan selasehan basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih Instruksi Bupati tahun 2015 ingkang saderengipun nate mandeg kagem melestantunaken basa Jawi dipun leksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipun wontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipunlampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI Ngajeng-Ajeng, pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipunlampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya. Kangge menika peranti yang sepah para guru saha masyarakat dipun raswigatos supados para lare saya kulino ngginakaken basa Jawi wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika, Disdikbud Sragen Ngajeng-Ajeng pengginaan basa Jawi saged malih dados perangan saking budaya komunikasi wonten ing sekolah saha saged nuwuhaken rasa tresna para generasi muda dumateng basa daerah.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016 adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1760 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedhaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1760 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kalian periode tahun kalih selangkung ingkang kacathet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kalian periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kata faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken, kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi, ngaso ingkang cekap. Lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Lampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiyang ingkang saweg nandhang ISPA. Warga ugi dipun imbo supados singgal mriksakaken diri dhateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang betahaken penanganan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah. Sesampunipun Kota Solo, pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah saksampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panampi manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP, ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babagan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi, mliginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggep wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut auguran. Satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penamping manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajab saged jagi tertib administrasi saha mesthekaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae manut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Makaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Saat menika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika dinten 13 Oktober tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanaasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe ndereng regengaken sakmenika sampun Irfan Permadi bika wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 9 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bika kalian sekar sepur Argo Lawu saking Cak Diken kalian Mbak Wiwit sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu terus pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten Bunda Surati, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makaryo nyuwun sekar tombo kangen. Salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bunda Surati, sekaripun mangke tombo kangen saking Mas Aryo Galih saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Lastri menika lenggan wonten Sragen kulon. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Nyuwun pangapunten Mas Irfan kok piket dinten Sabtu nggih. Tukaran jadwal Mbak. Mas Irfan nyuwun pangapunten nembe saged klik amargi bibar rewangan wonten tanggi. Mas Irfan badhe nyuwun sekar tunggal eka saking Deni Cak nantipun plenjih kagem layah-layah menika direncangi Mas Irfan kalian sekar tunggal eka dalam serantos jih matur nuwun yuk greng. Jih matur nuwun sak menika kagem Mbak Lastri jih sekaripun mangke tunggal eka saking Deni Cak nan saged dipun serantos matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe dereng regengaken nggih tas Irfan Permadi serantos. Wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 1 3 0 0 9 0 7. Sepidak malih ingkang badhe dereng regengaken nggih tas Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 1 3 0 0 9 0 7. Tombo kangen saking Aryo Galih badhe Irfan Permadi katurakan kagem Bunda Surati langsung kemawon sumangga.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campursari. Semoga ingkang badhe dereng regangaken nggih tasih Irfan Permadi. 100 wonten telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 9 7. Assalamualaikum, sampun wonten Mamai Sintia ngersake sekar Puspita Nolo. Matur nuwun kagem Mamai Sintia jeh, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa sepidah malih ingkang badhe nderek ngregengaken jeh tasih Irfan Permadi 100 wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 9 7. Jasa menika badhe pepanggihan kalian Mama Sintia sekaripun Puspita Nolo, sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga hiburan musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih. Sak menika sinambi serantos badhe Irfan Permadi katuraken sekar mati urip karo kowe saking Mas Basuki kalian Mbak Nunung. Semoga

0: ne to.
1: Nah terus piye?
0: Nah perlu ne karena aku iso ngentuk terus. Ojo guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh lho.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali mengudara bersama Anda dari kawasan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi hari Minggu 4 Oktober 2026, hari ini ya bersama saya Dewi Rati menemani Anda Mitra Buana. Dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas dan rutinitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Sri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, mengawali seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini akan segera kami hadirkan ke ruang Anda Sragen Sehat, di mana untuk program Sragen Sehat kita awali dengan senam pagi di edisi hari Minggu ini, hadir untuk Anda setiap hari Sabtu dan Minggu, dan nanti akan kami hadirkan juga informasi seputar kesehatan. Baik Mitra Buana, mengawali Sragen Sehat edisi hari Minggu, kita awali dengan senam sehat. Saya Dewi Rati yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. The power to take you under control. This is the time to build up our rhythm nation.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5,

4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 7 8 terus 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5

8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5,

Sekarang kita lanjutkan dengan pendinginan. Kita mulai. Tarik nafas dulu pelan-pelan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

selamat pagi Mitra Buana dan pendengar ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali di suasana pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal berapa ini? 4 Oktober 2026. Wow, sudah di bulan Oktober ya, mendekati ini ya, penghujung tahun gitu. Nah Mitra Buana, Oktober ya, yang punya rencana, yang sudah ini ya, punya agenda. Nah semoga saja di bulan Oktober ini bisa terlaksana. Oke. Nah pagi hari ini Seragen sehat, setelah tadi kita mengikuti senam sehat ya di hari Minggu di program acara Seragen Sehat. Nah saatnya pagi hari ini saya Dewi Rati berbagi informasi untuk Anda mengenai tips kesehatan. Nah, apa sih yang mau dibagikan pagi hari ini Mitra Buana? Oke. Pagi hari ini Mitra Buana, Dewi akan berbagi informasi tips agar tetap sehat dan bugar. Bagi beberapa orang, olahraga secara rutin dianggap penting untuk kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Meski begitu, sebagian lagi seringkali merasa malas ataupun tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas sehat tersebut. Studi menyebut bahwa banyak orang kurang termotivasi terhadap olahraga, yang artinya tidak merasakan keinginan pribadi untuk melakukannya, dan itu normal. Lebih lanjut, terdapat faktor musim. Selama musim hujan, ritme sirkadian internal seseorang bergeser karena berkurangnya sinar matahari. Kurangnya cahaya matahari dapat mengganggu neurotransmitter seperti serotonin dan meningkatkan melatonin, hormon yang membuat orang merasa mengantuk dan kurang aktif. Pergeseran ini berakar pada respon biologis terhadap lingkungan. Kendati demikian Mitra Buana, ada beberapa tips sehat untuk mendorong Mitra Buana berolahraga meskipun terlalu malas melakukannya. Nah ini ya, memang ya, terkadang kita sudah punya ini keinginan, sudah punya agenda, besok pengen jogging, besok pengen berolahraga, tapi ternyata tiba hari hanya, nah keinginan itu pudar dan tiba-tiba malas ya untuk berangkat berolahraga. Nah biar tetap sehat ya, biar kita itu merasa tetap sehat dan bugar meskipun malas berolahraga, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya Mitra Buana. Yang pertama adalah tetapkan tujuan aktivitas kecil. Jadi sebagai contoh, targetkan jalan cepat selama 10 menit, latihan sirkuit singkat dengan berat badan sendiri, atau 5 gerakan peregangan yoga. Tujuan kecil lebih mudah untuk dimulai dan membutuhkan lebih sedikit hambatan mental. Yang kedua adalah mendefinisikan ulang olahraga. Jadi tidak semua aktivitas harus berupa olahraga. Aktivitas seperti jalan kaki, menaiki tangga, melakukan pekerjaan rumah tangga, ataupun istirahat tetap dihitung sebagai gerakan harian dan meningkatkan pembakaran kalori. Yang selanjutnya adalah prioritaskan paparan sinar matahari. Jadi luangkan waktu 10-20 menit untuk keluar menikmati cahaya pagi. Ini membantu mengatur ritme sirkadian, meningkatkan serotonin dan energi, sehingga memudahkan Mitra Buana untuk bergerak. Nah, apalagi ya yang perlu kita lakukan Mitra Buana, yaitu melakukan pernafasan sebelum berolahraga. Jadi dikala musim hujan, otot menjadi kaku. Pemanasan sederhana membuat olahraga lebih nyaman dan mengurangi resiko cedera. Tidak hanya di musim hujan saja Mitra Buana, musim saat ini ya, ketika kita akan berolahraga, nah ini sebaiknya memang dilakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot kita itu tidak kaku sehingga tidak terjadi cedera gitu ya. Jadi penting ya untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu ketika kita akan berolahraga.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya. Memang ya, ketika kita berkeinginan untuk berolahraga, tapi terkadang juga tiba-tiba rasa malas itu muncul. Nah, apa yang harus dilakukan ketika malas itu muncul agar kita tetap sehat dan bugar? Jadi beberapa hal tadi sudah Dewi bagi untuk Anda ya, Mitra Buana. Tetapkan tujuan aktivitas kecil, kemudian mendefinisikan ulang olahraga, kemudian prioritaskan paparan sinar matahari, lakukan pemanasan sebelum berolahraga. Kemudian juga kita bisa memilih aktivitas kesukaan. Jadi tidak ada aturan yang mengatakan bahwa olahraga harus berupa lari atau angkat beban. Menari, yoga, berjalan dengan iringan musik, atau latihan sirkuit dalam ruangan bisa sama efektifnya. Perasaan nyaman selama beraktivitas bisa membangun asosiasi positif. Kemudian juga kita bisa memberikan penghargaan pada konsistensi. Jadi setelah berolahraga, manjakan diri dengan sesuatu yang menyenangkan, seperti secangkir teh hangat atau istirahat relaksasi selama 10 menit. Kemudian rencanakan juga olahraga di siang hari. Jadi jika memungkinkan ya Mitra Buana, jadwalkan aktivitas fisik pada bagian hari yang paling terang. Paparan sinar matahari meningkatkan suasana hati dan energi, dan akan lebih mudah untuk beraktivitas. Tapi kita harus tahu juga, siang hari itu siang hari seperti apa. Kalau triknya begitu panas ya, panasnya begitu terik begitu, nah lebih baik jangan, tidak usah, kita tunda dulu sampai agak meredup ya suasana siangnya. Kemudian bersikap fleksibel. Jadi tingkat energi berfluktuasi. Beberapa hari kita akan merasa lebih aktif dan hari-hari lain kurang aktif. Tidak apa-apa untuk menyesuaikan rencana tanpa merasa bersalah. Konsistensi dari waktu ke waktu adalah kunci kebugaran jangka panjang, bukan kesempurnaan. Nah itu ya Mitra Buana, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk kita lakukan ya agar tetap sehat dan bugar meskipun kita merasa malas. Yang pasti ada niat ya untuk bergerak agar kita bisa membakar kalori yang tidak dibutuhkan. Nah, mudah-mudahan informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat. Semoga bisa membantu Anda untuk berolahraga, tetap sehat dan tetap bugar. Dan Mitra Buana, tentu ya, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini baru saja bergabung di Sragen Sehat untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026.

Baik Mitra Buana dan pendengar, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen Sehat edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat. Saatnya saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Selamat berhari Minggu dan salam. Yo.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Pagi dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan hasil evaluasi perdana terhadap langkah 3 operator seluler dalam mengimplementasikan pelindungan sisa kuota internet pelanggan sebagai tindak lanjut putusan MK dan surat edaran Kemkomdigi. Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat banjir bandang Arosoka hingga 12 Oktober karena penanganan material bencana dan pemulihan wilayah terdampak masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi keberadaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAF wilayah setempat sebagai motor penggerak untuk mempertajam program pengembangan 21 subsektor ekonomi kreatif bagi masyarakat. Pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026, di mana sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 272,66 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
4: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
5: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dangenpuri Kota Denpasar mengatakan jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
4: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
5: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangenpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
6: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat terima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
5: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman, serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
7: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
8: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat, kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
7: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
8: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
9: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
8: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di antaranya helikopter Super Puma H225 register VHHGM dan helikopter Bell L4 register PKALE melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Indri Rizkita melaporkan.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
11: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap,

0: Bing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang, kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.394 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya Januar Bahvi.
3: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
4: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beralamat di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
3: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
5: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik. Saya ulangi ya, lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
6: Memang ini dikasihin.
7: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
6: dapat jatah Andong.
8: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
7: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
6: butuh kesabaran.
7: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
8: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
7: Seru banget.
9: bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro.

0: acaranya seru banget. Pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
2: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
3: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam program Open Ship Day, salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
5: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
6: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Ya, mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya nyasar ke kapal selam ya.
5: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
7: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
5: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
8: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
5: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov.
9: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian Selat Malaka Utara dan Tengah, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Padang, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung. Beralih ke bagian Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Bandung, Semarang, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Jakarta, Surabaya, Denpasar, serta di Kupang. Kemudian udara kabur di Yogyakarta. Selanjutnya, untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan ringan di Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian udara kabur di Samarinda. Kita beralih lagi ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta asap atau kabut di Palu. Dan yang terakhir untuk Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari dan Jayapura, kemudian berawan dan berawan tebal di Ternate, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian udara kabur di Ambon, Sorong, serta asap atau kabut di Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 26 knot, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
5: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
8: Bentar lagi lah, Bu Tri.
7: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
8: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
7: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
8: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
7: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
8: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
9: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pertama kita yaitu mengenai pemerintah berencana menaikkan PTKP, bebas pajak pekerja gaji UMP. Kemudian yang kedua, AI dan masa depan manusia antara kemajuan dan kekhawatiran. Yang ketiga, soal 23 kasus kekerasan seksual di Ponpes NTB, 10 tuan guru telah divonis. Yang keempat, gaya hidup perkotaan yang penuh tekanan memicu lonjakan demensia dini. Dan kita pantau juga nanti ya, bagaimana perkembangan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Indonesia dari National TMC Traffic Management Center. Silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini jadi memang ada tokoh-tokoh utama dan pionir AI atau kecerdasan buatan seperti Geoffrey Hinton, Joshua Bengio hingga para pemimpin perusahaan teknologi seperti OpenAI dan Anthropic merasa khawatir karena keberadaan kecerdasan buatan atau AI menunjukkan perkembangan yang terlalu cepat. Jadi mereka khawatir karena bisa munculnya model-model baru yang mampu bertindak secara otonom dan bahkan mulai belajar membuat kode untuk generasi AI berikutnya secara mandiri. Nah, di tengah kekaguman dunia terhadap kecanggihan AI yang mampu mempermudah berbagai urusan, ternyata para ahli yang membidangi masalah ini justru melihat adanya sisi gelap yang mengancam keberadaan manusia. Mereka menyadari bahwa teknologi otonom ini diciptakan tanpa diimbangi oleh kendali dan juga rem yang cukup sehingga laju inovasinya kini melesat di luar batas atau prediksi yang aman bagi manusia. Ternyata ada sisi gelap AI yang dikhawatirkan oleh para pelopornya juga, begitu ya. Kita bahas lebih lanjut soal ini. Nah, tadi yang pertama yang sudah kita sampaikan juga bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi saat ini batas PTKP yang masih berlaku di Indonesia sejak 2016 adalah 4,5 juta rupiah per bulan atau setara dengan 54 juta rupiah per tahun untuk pekerja lajang tanpa tanggungan ya. Sementara melalui penyesuaian yang direncanakan Kementerian Keuangan mengatakan formulasi PTKP baru ini akan diindeks berdasarkan laju inflasi historis agar para pekerja dengan gaji mentok UMP dibebaskan sepenuhnya dari potongan pajak. Ini salah satunya untuk mendorong juga daya beli masyarakat, terutama para pekerja yang memang pendapatannya mentok di UMP atau lebih sedikit dari UMP akan dinaikkan nanti ya. Sementara organisasi buruh mengusulkan batasannya sampai dengan 7,5 juta rupiah. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi Pak.
10: Halo, selamat pagi.
9: Pagi, Pak Leman. Bagaimana?
10: Iya.
9: Kabarnya tepat, Pak Leman, pagi ini?
10: Kota Agung, cuacanya ada hujan dan juga ada panas, Bang Jain.
9: Oh, begitu. Jadi sudah hujan juga begitu ya di hujan, Lampung ya?
10: Ini, apa namanya, ya alhamdulillah.
9: Gitu. Lumayan lah begitu ya hujannya ya?
10: Iya, betul.
9: Baik, mau komentar yang mana, Pak Leman?
10: Yang saya baca ini yang tepat, Bang Jain. Gaya hidup perkotaan yang penuh.
9: Bisa memicu kepikunan dini gitu, Pak.
10: Iya, betul. Bang Jain.
9: Ya.
10: Bikin manusia itu kan, ya kayaknya untuk saat ini yang khusus itu di kota, Bang Jain. Ya. Sehingga tekanan ekonomi ataupun yang lain gitu, Bang Jain.
9: Ya, gaya hidup termasuk begitu.
10: Iya, betul. Gaya hidup itu kan sosialita dan sebagainya, Bang Jain. Gitu.
9: Ya.
10: Ya, kayaknya demensia dini gitu. Sebelum tua dia mengalami demensia dini gitu. Jadi jangan sampai kita semua yang namanya mengalami demensia dini, Bang.
9: Salah satunya sering mendengarkan radio, Pak.
10: Betul.
9: Untuk mencegah demensia dini itu salah satunya, Pak Lewan.
10: Demensia gitu, Bang Jaini.
9: Iya.
10: Selalu, Bang Jaini. Gitu.
9: Terima kasih banyak, Pak Lewan ya. Selamat pagi, Pak.
10: Wassalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, Pak Lewan di Lampung. Jadi gaya hidup perkotaan yang penuh dengan tekanan memicu lonjakan demensia dini ternyata ya. Ini merupakan fenomena medis nyata di mana kelompok usia produktif di bawah usia 65 tahun kini mendominasi sepertiga dari total pasien klinik memori. Fenomena pergeseran usia ini secara medis dikategorikan sebagai demensia onset muda. Lonjakan kasus demensia di usia produktif dipicu oleh rutinitas masyarakat urban yang serba cepat sehingga mengabaikan jam biologis tubuh untuk tidur yang lebih cukup begitu ya. Kemudian gaya hidup juga ikut mempengaruhi. Bu Indra di Cirebon, Bu Indra, pagi.
11: Selamat
9: pagi. Pagi, Bu Indra. Assalamualaikum
11: warahmatullahi
9: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon bagaimana kabarnya?
11: Cerah.
9: Cerah cuaca ya pagi ini ya.
11: Jalur di depan ini Pantura masih agak tersendat-sendat karena perbaikan
9: Masih berlangsung?
11: Ya, ditinggikan jalannya supaya tidak
9: banjir.
11: Dampak banjir.
9: Oh, oke.
11: Okay. Nah, ini.
9: Ya.
11: Iya, ini dan Bu Indra senang karena lebih lama terhindar dari demensia dan karena punya obat
9: yang lebih menjadi... Karena Bu Indra sering dengarkan radio, sering berkomunikasi, sering berdiskusi, itu jadinya Bu memperlambat demensia itu salah satunya.
11: Alhamdulillah. Merananya kalau dini hari pagi ini tidak ada Indonesia menyapa. Iya, dan Bu Zaini,
9: ya.
11: Bu ingin nomor satu.
9: Ya, silakan Bu.
11: Iya, konon pemerintah yang baik itu yang tidak pernah meminta rakyatnya membayar pajak.
9: Ya.
11: Bebas pajak, baru itu dikatakan pemerintahan yang betul-betul berpikir untuk rakyat.
9: Iya, tapi kalau nggak ada pajak di Indonesia nanti anak-anak sekolah bagaimana, Bu?
11: Nah,
9: itu problemnya kan. Sekolah gratis bagaimana nanti nasibnya?
11: Betul, iya. Jadi mudah-mudahan dikurangi
9: ya.
11: Dan apa?
9: Ya, karena ada sumber daya alam yang bisa dimaksimalkan, misalkan begitu ya.
11: Bu Zeni, ya. Lalu saja PBB itu Cirebon,
9: ya.
11: Cirebon. Naiknya 4 kali lipat.
9: Oh, oke.
11: Okay. 100%. Makanya ada yang demo-demo itu.
9: Iya. Yeah.
11: Nah, setelah demo, lalu tahun ini.
12: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
13: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Veteran 21 Sragen sama saya Dewi Ratih ya, pagi hari ini akan menemani Anda. Baik Mitra Buana, informasi-informasi pagi ini akan Dewi hadirkan ya untuk Anda sampai di jam 8 pagi nanti. Tapi di jam 7 pagi nanti kita akan break sejenak ya untuk menghadirkan berita Jawa, berita-berita seputar Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Tanda sayang selalu. Iya, pagi hari ini Mitra Buana, informasi untuk Anda. Di mana ya pagi hari ini suasana di Sragen ini cerah ya Mitra Buana. Nah mungkin untuk Anda yang mungkin sudah bersiap-siap untuk beraktivitas pagi, karena pagi hari ini Mitra Buana senang sekali ya, kegiatan Car Free Day Kabupaten Sragen diadakan kembali. Hari ini ya Minggu 4 Oktober 2026 merupakan hari pertama ya setelah beberapa minggu yang lalu Car Free Day Sragen ditiadakan. Nah pagi hari ini ya musik Minggu pagi menemani Anda sampai di jam 8 pagi. Nah nanti ada beberapa informasi yang akan dihadirkan untuk Mitra Buana. Jadi informasi yang pertama adalah kegiatan Car Free Day di Kabupaten Sragen kembali hadir ya setelah beberapa waktu ditiadakan. Dan saatnya kembali untuk menikmati suasana pagi yang sehat, aman, nyaman dan penuh aktivitas bersama keluarga. Jangan lupa kulinernya gitu ya. Dan ramaikan ya Mitra Buana serta manfaatkan Car Free Day sebagai ruang bersama untuk berolahraga, bersosialisasi dan menikmati suasana kota Sragen. Dan Mitra Buana, tidak hanya kegiatan Car Free Day saja untuk hari ini ya yang pengen senam-senam begitu ya. Karena di Sragen ini juga pagi ini ya

ini juga digelar senam aerobik dengan dress code nuansa batik atau aksesoris batik yang digelar di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Nah ini ya Mitra Buana, pagi hari ini ya mulai pukul 6 sampai dengan selesai nanti, kegiatan senam aerobik dengan dress code nuansa batik atau aksesoris batik. Ada door prize juga ya Mitra Buana untuk Anda yang datang ke sana. Jadi senam aerobik Sragen Batik Heritage Fest 2026. Ajak keluarga dan teman-teman untuk bergerak bersama dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Senam aerobik ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang memadukan gaya hidup sehat dengan nuansa budaya batik. Dan masih ada beberapa agenda ya hari ini ya dalam rangka Sragen Batik Heritage Fest 2026.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Halo warga Sragen. Ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga Hiburan Musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya. Musik Minggu Pagi edisi hari ini ya. Menemani Anda sampai di jam 8 pagi nanti. Jadi hari ini ya masih ada rangkaian kegiatan dari Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan kemarin ya juga semakin meriah sekali nih kegiatan Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Jadi kemarin itu Karnaval Batik Javamen Heritage Parade 2026 ini sebagai bagian dari upaya melestarikan, mengenalkan dan mengembangkan kekayaan budaya serta warisan batik kepada masyarakat luas. Dengan mengusung tema Chapter of Parade yang bercerita tentang perjalanan batik mulai dari asal-usul, perkembangan budaya hingga peran generasi muda dalam menjaga dan meneruskannya. Kemarin sangat meriah sekali ya, antusias masyarakat yang menyaksikan karnaval ini cukup tinggi ya Mitra Buana. Nah, semoga saja ini bisa menjadi event tahunan di Kabupaten Sragen.

0: Dan dirangkai ya untuk hari kedua hari ini ya Mitra Buana, selain senam aerobik berbatik, nah hari ini nanti juga akan digelar Batik dan Craft Expo Festival Kuliner. Kemudian dilanjutkan dengan pentas seni, ada juga workshop membatik serta talk show dengan tema Batik Sragen dan Situs Warisan Budaya, Potensi dan Peluang bersama narasumber Wakil Ketua Harian 2 Dekranas Ibu Sri Suparni Bahlil Lahadalia, kemudian CEO Batik Trusmi, anggota Bidang Manajemen Usaha Dekranas Ibu Sally Giovanni, dan Ketua Dekranasda Jawa Tengah Ibu Nawal Arafah Yasin. Dan nanti malamnya ini akan digelar pentas musik bersama dengan Perkimpak, Satu Frekuensi, Iwan Falsmania, dan juga Om Petromax. Pokoknya masih meriah sekali ya kegiatan hari ini Mitra Buana. Langsung aja ke SIKK Sragen atau SIKK Depan Pasar Ngelangon Sragen. Baik Mitra Buana, musik Minggu Pagi masih menemani Anda pagi hari ini. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
2: Oh iya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miyarso, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z, kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen.